0: Masih di 90,1 FM Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Gimana Maura, udah ngobatnya?
1: Udah
0: aman ya? Udah kenapa aman sih ya? Emang lagi kenapa hari
1: lagi
0: ini?
1: Lagi sakit.
0: Sakit apa?
1: Flu. Ya batuk sama pilek sih.
2: Batuk sama pilek.
1: Bapil.
0: Berarti kamu paling paling cepat. Kalau batuk pilek tuh harus di cepet-cepet ditanggulangi gitu ya.
2: Enggak, dia udah berapa hari dia soalnya. Udah lama banget enggak sembuh.
0: Dia ini kewalahan ngaturin kita dia kayak saya izin gitu, kaget.
2: Kepagian. Sama yeah. Suara nih kalau
0: beda kan, kita kan pagi terus datang enggak jam lewatan gitu sama yang lain.
2: Kita ngomongin apa nih Hirzan hari ini,
0: cuy? Iya, tadi kan ngobrolin kata Maura. Orang-orang tuh semua orang tuh punya tipikal gitu ya.
1: Mm-mm.
0: Ada yang percaya diri, ada yang nggak tahu malu ya.
1: Mm-mm.
0: Ada yang malu-malu. Kalau kalau mau orang orangnya gimana sih sebenarnya? Kita kan udah tahu Maura adalah anak yang introvert ternyata, ya kan? Reza?
2: Intro.
0: Bukan bistro ya.
2: Nah, itu enak tuh.
0: Kapan tuh beriklan tuh lagi? Nah, kenapa? Gimana? Kalau menurut Maura, Maura gimana anaknya?
1: Kalau aku sih orangnya emang pemalu banget ya kalau ketemu orang baru.
2: Oh, pemalu banget. Pemalu banget. Kalau udah lama, udah jadi orang lama,
1: wah, gak ada malunya.
0: Contohnya nih mau, anggap nih kita berdua orang baru nih. Contoh ya kita mainin theater of mind kita gitu ya.
2: Oke. Okay. Nah,
0: kita pertama kali ketemu, coba dong kamu ngobrol sama kita.
1: Hai. Sumpah kayak gitu, sumpah.
2: Tapi kemarin gak malu aja waktu yang itu, waktu yang datang kesini waktu pertama kali.
0: Kan dia udah mungkin dibantuin sama teman-teman dia kan, ya. Kayak
2: karena kita kenal orang-orang yang kenal sama dia.
0: Iya, jadi ya. Kayak ini.
2: Ya.
0: Oh. Kalau hai dong, satu kata
2: kalau asing kayaknya dia.
0: Kayaknya susah banget ya.
2: Hai juga mungkin nggak sampai itu.
0: Iya. Apa jangan-jangan kamu masih malu-malu sama Adi Rama? Karena kamu banyak bicara selama 4 hari ini.
2: Kenapa ya?
1: Ketuhanan
2: kah?
0: Atau apa?
2: Ketuhanan apa?
0: Ketuhanan yang Maha Esa
2: maksudnya.
0: Ketuhanan. Oh,
2: ketuhanan itu tuh maksudnya
0: lebih tua.
2: Ya, bukan enak. Lebih tua.
0: Ke apa tuh?
2: Jam terbangnya lebih tua. Ya dong.
0: Tapi bener sih.
2: Kalau ketuaan juga masih muda kan. Betul. Penyiar-penyiar kita mana yang tua penyiar kita.
0: Terus misalnya nih mau. Tadi kan bilang kita coba ya, kita coba lagi ulang.
1: Oke.
0: Bisa ternyata 1, 2, 3.
2: Apa?
0: Kita ulang kayak tadi.
1: Oke.
0: Okay. Aku bilang apa tadi? Hai ya.
1: Hai.
0: Iya, hai juga.
2: Hey, nama kamu siapa?
1: Dari mana? Sumpah. Sumpah.
2: Tadi tanya nama kamu siapa, dijawabnya dari mana?
0: Iya.
1: Oh ya maaf.
2: Itu bisa kayak gitu juga.
1: Iya.
2: Kata orang-orang yang
1: karena terlalu gugup kan.
2: Introvert. Iya. Hati-hati di jalan ya.
0: Bingung udah bingung kan.
2: Hati-hati di jalan ya.
0: Lah, lebih bingung nih.
2: Bingung.
0: Nah,
1: bingung, iya.
0: Lah, ini juga nih malu-maluin juga nih orang nih. Sampai mau sulit untuk ya, memulai bulan baru.
2: Agak slip tadi.
0: Sorry. Astagfirullahaladzim, maaf.

0: 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Aku mau ngajakin aksesnya nih. Kalau tanggal 25 Juli bulan depan nanti misalnya gak ada kegiatan, Sa, mau gak ikut aku nih?
1: Mana?
0: Ke Lapan Murjani Banjarbaru.
1: Ngapain?
0: Bakal ada pesta kuliner kecap sedap
1: 25 Juli 2026 ya.
0: Iya, dicatat,
1: catat
0: ya
1: dulu ya.
0: Iya, catat ya. Terus nanti aku traktir juga, Sa, untuk, kan dia pakai tiket tuh.
1: Tiketnya berapa?
0: Aku yang traktir.
1: Tiketnya berapa emang?
0: 30 ribu.
1: Oh, pantesan bisa traktir 30 ribu aja.
0: Jadi kita bisa dapetin banyak keuntungan, Sa. Dari satu porsi makanan gratis untuk 1.500 pengunjung pertama nih.
1: Yo.
0: Satu porsi camilan sedap pilihan, pasti ada juga dapat goodie bag produk, sampai kesempatan foto seru-seruan di foto booth yang sudah disediain.
1: Tapi aku juga punya kisi-kisinya. Karena nggak cuma itu, bakal ada sedap kuliner ya, yang ngumpulin 10 hawkers jagoan alias lokal sedap heroes yang siap memanjakan lidah kamu juga, sahabat suara. Jadi cocok banget buat kamu datang bareng sama keluarga, pasangan, sahabat kamu. Apalagi buat yang jago masak, wajib banget ikutan Master Sedap, karena ini lomba memasak mie goreng dengan tema Master Menu Kecap. Jadi satu tim terdiri dari 2 orang dan biaya pendaftarannya cuma Rp100.000 saja per tim. Udah termasuk 2 tiket? Tiket masuk maksudnya, lengkap dengan seluruh benefit acara serta 2 celemek eksklusif kecap sedap. Dan peserta ini bakal beradu kreativitas selama 1 jam ya, jadi 60 menit gitu ya. Dan dinilai langsung oleh Chef Will Goss.
0: Selain kita bisa nonton Chef Will Goss gitu ya, untuk menjadi juri di sana, beliau juga akan demo.
1: Demo?
0: Demo masak.
1: Iya dong.
0: Demo masak kecap sedap bareng Chef Will Goss tentunya. Dan yang paling tunggu-tunggu itu bakal ada sedap konser. Emang ada siapa sih kayak Jen Kak Sesa? Wow,
1: masa gak datang sih? Ada siapa?
0: Kita remaja.
1: High five.
0: Yang sedang dimabuk asmara. Lanjut lagi, bakal ada
1: Mocha.
0: Yeah. Teman sejati tidak akan pergi. Nah, tahu kan sama suara harus datang. Bayangin aja kan,
1: bayangin
0: kita sambil
1: aja
0: seru-seruan di event tersebut, nikmati kulineran-kulineran juga sambil mendengarkan dan menyanyikan lagu mereka. Jadi pastinya ini adalah experience yang tidak terlupakan.
1: Apalagi lo nonton Mocha, sahabat suara, jarang-jarang banget lo Mocha mampir di Banjarmasin. Jadi amankan tiket kamu sekarang. Betul. Di loket.com. Dan ajak orang-orang terdekatmu meramaikan pesta kuliner kecap sedap. Dan untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811307807

0: Dengarkan Iswara di
1: iswara.id.
2: Bu Nana.
3: Eh, Bu Ade, sisa uang 10.000 beli apa ya?
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
7: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wingscare.
9: Wah, bentar lagi jam istirahat.
10: Tijus, bikin biang tehnya cepet.
11: Mau Tijus, mau.
9: Tenang anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Sejenak dari rutinitas atau pengen quality time yang lebih berkesan bareng orang tersayang, di Galaxy Hotel Banjarmasin aja kamu bisa nikmatin pengalaman staycation yang nyaman dan berkelas. Mulai dari hanya Rp850.000 net per malam, kamu sudah dapat kamar yang nyaman, sarapan untuk 2 orang, 2 potong roti pilihan di Galaxy Lounge, dan laundry dengan harga spesial Rp40.000 net per kilogram. Mau momen yang lebih spesial? Rayakan dengan intimate dinner di Loon Restoran. Hanya Rp2.000.000 net per couple, kamu bisa menikmati sajian eksklusif lengkap dengan dessert manis dan minuman pilihan. Promo berlaku mulai 1 April sampai 31 Mei 2026 ya sahabat suara. Yuk reservasi sekarang juga, hubungi 0511-327-7777 atau WhatsApp 0816-457-7777 untuk Galaxy Hotel dan 0821-5944-1843 untuk Loon Restoran. Loon, where elegance begins.

0: Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia di Suara Seru. Bang Hirzan dan juga Aksesi menemani sahabat suara kembali tentunya ya. Jadi pagi hari ini banyak sekali kejadian-kejadian yang bikin kita juga malu ya. Yang awalnya pede jadi malu. Apa ketika ngantri sih sahabat suara? Yeah. Jadi malu-malu kucing kayak udah. Iya, tamak nih. Pong udah sampai ngelihat mau mundur gak enak.
1: Maju juga udah harusnya maju lagi.
0: Iya, gue gak mau maju. Susah.
1: Gak mungkin kabur juga, antrean udah panjang.
0: Gak bisa nih.
1: Tapi sahabat suara kalau ngomongin tentang rasa malu sebenarnya penyebabnya apa sih?
0: Apa sih Sa? Sebenarnya Sa?
1: Jadi penyebab rasa malu itu seringkali bukan karena situasi yang menakutkan, tapi karena kita kebanyakan berasumsi.
0: Oh, berarti asumsi ini mungkin jatuhnya overthinking kali ya?
1: Yok.
0: Kayak mikir kayak
1: asumsi
0: gitu ya.
1: Asumsi kayak bah ini
0: keadaan nih kayaknya kena awan nih kayak gitu-gitu ya.
1: Jadi pas itu kan overthinking pas lagi ngisi bensin kan. Bisa larang lah, bisa lah. Larang pujuran.
0: Karena manifesting gitu
1: aduh.
0: Ya. Tapi dengan kenaikan BBM nih Maura. Kamu pengguna Pertalite apa Pertamax sih?
2: Pertamax
1: dia agak nyesel juga hari kemarin itu enggak full tank isi.
0: Masa?
1: Iya. Jadi pas ke tanggal 10 Juni dia kayak aduh kalut dia pagi.
0: Pagi kalut.
1: Kalut.
0: Makanya dia minum obat nih ya. Ngomong obat ini.
1: Padahal mau sembuh kan
0: udah. Iya, udah sembuh.
1: Sakit lagi.
2: Garing pulang.
0: Ngelihat astagfirullah. Langsung lemes di motor astagfirullah.
1: Pertamax.
0: Salat dirikanlah.
1: Yang kedua.
0: Zikir tenat semuanya gitu. Ya sumpah sih.
1: Aduh, ya Allah sahabat suara.
0: Oh, berarti ini ya mau ya. Maksudnya kaget jadi sakit gitu ya. Mana? Sampai segitunya ya. Iya.
1: Malu sih dia enggak. Harus. Tapi kaget. Surprise.
0: Jiwa ekstrovertnya malah keluar tuh.
1: Langsung kayak astagfirullah.
0: Tapi gimana menurut kamu tuh naik nih? Gimana menurut kamu?
1: Sebagai pengguna pertama?
0: Iya.
2: Nyesal belum kada sempat ngisi.
1: Nah, nyesal
2: sebelum itu. Naik.
0: Nah, itu kenyesalannya.
2: Penyesalan terbesar.
0: Tahu berarti kan bisa ditanya nih.
1: Dalam hidup
0: 2026. Iya kan? Apa penyesalan terbesar kamu?
1: Maura. Gitu.
0: Maura.
2: Gak sempat ngisi bensin.
0: Wow, kata Katy Perry.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Ini dia diskon terbesar furniture dan aksesoris rumah. Informa Wow Sale. Kapan lagi bawa pulang sofa bed cuma Rp999.000. Belum cukup, ada matras mulai Rp700.000-an plus aksesoris

0: estetik mulai 50 ribuan aja. Wow banget kan? Masih kurang wow? Informa kasih bonus voucher belanja 50 ribu. Caranya download Informa mobile app dan pakai kode WOW RADIO. Jangan sampai kehabisan dan nyesel belakangan. Buruan serbu sekarang juga ke Informa terdekat atau cek Informa mobile app. Info WOW Sale selengkapnya. Kunjungi informa.co.id. Informa WOW Sale. Diskon terbesar pasti wow.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Komisat FM, Suara Warga Indonesia, masih di Suara Seru bersama Aksesa dan Hirzan. Tadi kita mau nyambung lagi penyebab rasa malu itu seringkali berkaitan dengan kita yang kebanyakan asumsi gitu ya.
1: Yes.
0: Jadi kayak overthinking, takut bakal dijudge atau bakal orang-orang tuh bakal memperhatikan setiap kesalahan yang kita lakuin. Padahal kenyataannya kebanyakan orang tuh justru sibuk mikirin dirinya sendiri. Ini sih aku setuju banget ya. Setuju banget aku.
1: Iya nah, kan? Bener kan kata slang? Balikin.
0: Apa sih balikin? Balikin. Balikin. Rasa malu yang dulu
1: kau miliki gitu.
0: Daripada mikir nanti diketawain, kamu ganti aja dengan mindset siapa tahu mereka tertarik sama apa yang aku sampein. Kayak gitu.
1: Okay.
0: Yang nulis ini nih, ngomong kayak gini, nulis ini buat siapa?
1: Buat diri sendiri. Iya kan?
2: Iya lagi.
1: Berarti kamu nulis skrip ini apa yang aku rasakan ya?
0: Iya gitu ya. Eh tapi benar juga.
2: Ini curhatan hati.
1: Oh jadi curhatan hati lewat skrip.
0: Padahal katanya orang-orang tuh sebenarnya sibuk mikirin diri sendiri. Mungkin hari itu kita emang diperhatiin ya. Mungkin ada style kita atau pakaian kita yang mungkin agak sedikit aneh bagi orang lain ya. Tapi percayalah mereka habis ngeliat kita tuh juga udah lupa.
1: Iya. Betul.
0: Besok-besok juga udah gak inget lagi urusan mereka banyak. Betul. Beneran deh.
1: Tapi ada gak sih mau kalau kamu sendiri nih, ada gak hal yang menurut kamu ini aduh kalau inget malu banget gitu?
0: Pernah.
2: Banyak.
0: Pernah gak? Pernah jatuh kah di tempat umum?
1: Jawabannya tau gak? Banyak. Satu deh yang paling malu banget.
0: Yang gak bisa terlupakan.
1: Apa? Maura?
2: Salah saut waktu naik Gojek.
0: Salah saut. Oh salah saut. Jadi gimana tuh maksudnya?
2: Waktu naik Gojek.
0: Iya okay. Terus?
2: Aku kan lagi pake earphone-nya biasanya ya kalau di jalan. Terus aku nih kayak denger driver ini kayak ngobrol.
1: Oke.
2: Okay. Kira ngajak ngobrol kan. Ternyata lagi teleponan.
1: Terus kamu bilang apa sih?
0: Tensin dong.
2: Pak, tadi ngajak ngobrol kah?
0: Ya.
2: Ada. Aku lagi berteleponan nih kawan-kawan.
0: Mas, berbohong.
2: Astagfirullahaladzim, maaf. Maaf, Pak. Sumpah dulu dia.
1: Enggak. Ojeknya salah juga ya saya.
0: Tapi memang gitu sih kalau sama ojol tuh kita ngomong agak nyaru ya. Ini ngomong sama kita apa? Ngomong sama orang lain.
1: Kita nggak boleh nerima telepon di jalan kan?
0: Itu waktu udah di jalan ya?
2: Iya udah di jalan.
0: Oh itu salah juga tuh.
1: Hei bapak. Eh SP1 pak.
0: Ngobrol sama penumpang aja.
1: Siannya nih kawanku. Ini sumpah sampai hari ini sampai diulahnya skrip. Bapak ojek.

0: Wake up! Assalamualaikum! Assalamualaikum!
1: Wah, kalau ada uangnya nih.
0: Jadi,
1: ini Pokemon sekali ada uangnya.
0: Salah, baru buka uangnya.
1: Pukesmasnya gak ada uangnya, pindah sunyi.
0: Ada yang sudah membuka. Kita hari ini medical check-up lah.
1: Sudah ngali ke mengulung gigi.
0: Gigi kok.
1: Kamu ngali benar mengulung
0: aku
1: gigi.
0: Aku bikin lagi pakai sudin-sudin. Kita hari ini untuk medical check-up.
1: Medical check-up.
0: Aku hendak berperiksa jerawat. Nih, hanya puber kok.
1: Bah luput lalu, kamu umur sudah 78 menyem jerawat tumbuh. Itulah jerawat.
0: Aku hanya balik ya, Le.
1: Itu bisul menahun. Menjerawat umur 78 tuh lain jerawat ngarannya.
0: Apa jani?
1: Itu bisul menahun ya kok. Disingkat bihun. Bihun
0: bisul menahun. Oke, aku jerawat dari ai. Apa aku mimpi basah malam tadi jani?
1: Itu amun umur 78 tuh lain mimpi basah ngarannya.
0: Apa jani?
1: Dasar kandur. Ikam ini mah ada-ada aja kamu nyopan ya aku, Jani.
0: Aduh, aku kira aku cekap anak mimpi basah pun akan jalan ay.
1: Kayak orang sama mimpi-mimpi basah kadeh-deh orang ke Pukesmas, Jani.
0: Aku mimpi basah pulang, Jani.
1: Waduh, cekap kena berpopok kan, Jani. Jani, baloh, badah basah, Jani, selawarmu, Jani.
2: Nantikan cerita seru lainnya bersama
3: Jali dan Jani.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Hai.
6: Hai.
5: Kamu?
6: Oh, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong.
5: So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Hai.
9: Hai. Kamu wangi banget.
8: Kayak old money vibes.
9: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
9: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
10: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
11: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
10: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
11: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
10: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
11: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
12: Aku Viva, murni sehat.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Pamungkas to the bone ya, menutup jam ngobras kita di pagi hari ini. Buat kamu yang mungkin demennya malu-malu nih.
1: Kalau saya apa? Yang malu-malu kan gak tahu malu.
0: Saya bukan malu ya.
1: Tapi
0: saya kalau malu tuh saya gak pernah ya tuh. Kayak misalnya kayak ngerasa kayak saya gak ngelakuin ini karena saya malu tuh enggak. Tapi karena saya belum merasa akrab iya. Tapi bukan karena malu gitu. Tapi karena gak tahu cara, misalnya kalau dulu-dulu ya, cara memulai percakapan nih kayak gitu-gitu. Tapi mulainya bukan karena malu juga, tapi karena lebih ketakut. Nah, mungkin lebih ke overthinking, tapi tidak ada malu di situ. Kalau malu tuh kan kayak, aduh tak malu-malu ini. Kalau ini overthinkingnya lebih ke ini aja sih. Ini ngomong kayak gini bener gak sih? Orang bakal suka gak sih gitu doang.
1: Oh, lebih banyak yang diperhatikan gitu
0: bener.
1: Ya.
0: Bener, tapi kalau malu tuh saya jarang merasa kayak, maksudnya jarang ngerasa gak mau ngelakuin sesuatu karena malu ih gitu, jarang banget. Kecuali jatuh misalnya gitu ya di
1: tempat umum,
0: umum itu malu sih.
1: Apalagi jatuh di harapan palsu.
0: Aduh itu sih bukan malu lagi ya.
1: Apa itu?
0: Hancur.
2: Seru banget kan obrolan hari ini. Besok gabung lagi ya di Ngobras setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di Iswara, Suara Warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Mau tahu informasi terkini? Dengerin aja Banua hari ini.
0: Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Banua hari ini.
1: Hari ini Banua kita.
0: Aduh, kita bakal ngebahas yang udah sebenarnya kita bahas dari awal, tapi masih menarik untuk kita ulik. Itu tentang kenaikan harga Pertamax di Banjarmasin ya.
1: Betul sekali.
0: Jadi kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax ini membuat sejumlah pengendara motor di Banjarmasin ini menjadi surprisingly kaget. Kaget banget.
1: Pas ngisi Astaghfir, playlist opik langsung muncul.
0: Apa itu?

0: Astagfirullahaladzim.
1: Masih bagus sih tapi kalau kita
2: suruh seperti itu ya. Ya geter gitu ya. Karena kenaikan BBM di tanggal 10 Juni lalu ya, di mana pemerintah bersama Pertamina melakukan penyesuaian harga untuk beberapa jenis BBM non subsidi. Jadi memang dilansir dari keterangan resmi Pertamina Patraniaga ya, sahabat suara ya. Kenapa jadi naik gitu ya harga Pertamax yang secara nasional itu dari awalnya 12.300 menjadi 16.250 per liternya.
1: Waduh.
2: Bahkan sementara untuk Pertamax
1: Green
2: 95 naik dari 12.900 menjadi Rp17.000 per liter.
1: Ini kalau Green 95 diganti jadi 90, 91, 92
2: gitu. Wah, lahiran kakak dan adik saya tuh. Gak usah dibawa.
1: Sahabat suara, kami mengajak kamu untuk gabung di Banua hari ini. Silahkan sampaikan opini kamu. Betul. Bagaimana perasaanmu, bagaimana harimu dengan Pertamax yang mulai naik ini.
2: Apakah
1: kamu sudah mengantri Pertalite? Seberapa panjang antriannya? Berapa sentimeter? Kayak ular kah? Kobra kah?
2: Sabar.
1: Terima kasih gabung.

0: 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia bersama Irzan juga Aksi Isa Putri. Kita masih gak jauh-jauh ngobrolin tentang kenaikan harga BBM yang sedang terjadi di Indonesia gitu ya. Dan ternyata ini secara bersama-sama diterapkan ya saya. Bukan berkala kayak misalnya di Banjarmasin dulu nanti atau mungkin di Jakarta dulu atau mau di Wonosobo dulu, enggak. Serentak
1: Jebret gitu.
0: Jebret.
1: Bread man jebret.
0: Langsung semuanya mendapatkan giliran untuk harga pertalat tersebut ya.
1: Nih, aduh. Ini kita mau baca ini kakak ini ya. Tadi gabung dari jam berapa?
0: Ini jam 9 udah.
1: Selamat pagi.
0: Pagi.
1: Nah, ini ada kakak dari Banjarbaru ya.
0: Oke.
1: Okay. Namanya siapa enggak tahu nih. Nomornya 6.
0: Rafif.
1: Oh, Rafif. Ya. Enggak ada tulisannya ya?
0: Ada.
1: Apa sih enggak baca nih?
0: Ada tuh.
1: Mana? Oh ya, ada kakak Rafif Rashid ya. Kakak Rafif Rashid, kita mau nanya nih, kamu gimana pendapatnya tentang harga Pertamax yang naik? Apakah kamu pengguna Pertamax atau Pertalite? Ya, udah ngantri apa belum ya? Ini lagi ngetik nih dia nih.
0: Panjang tuh, panjang.
1: Benar.
0: Dia mau request lagi. Nanti kita puterin ya.
1: Benar. Tuh sobat suara. Selamat beraktivitas di tengah pagi yang mendung di Banjarbaru, kata kakak Rafif ya. Masih tunggu kakak Rafif opininya ya. Tuh buat yang di TikTok, tap-tap layar dulu ya.
0: Tap-tap layar jangan lupa ya. Awas aja gak tap-tap ya. Kalau saya gimana dengan ini, apa? Perubahan?
1: Aku sih kayak dari dulu itu aku ngisi bensin itu emang yang paling rajin ya. Karena setiap aku bawa kendaraan aku, pasti aku kena giliran yang bensinnya habis. Tahu juga lakin di rumahku tuh koler banar ngisi bensin.
0: Kenapa ya? Aku masuk yang rajin sah.
1: Koler bersinggah.
0: Alasannya itu aja?
1: Benar.
0: Siapa aja? Bapak?
1: Siapapun, semua pria yang saya temui, termasuk suami saya.
0: Bahkan suami kamu?
1: Males banget ngisi bensin.
0: Oh.
1: Nggak ngerti, tapi makanya kalau udah males kayak gini, kan udah mepet-mepet tuh, ya kan, mepet-mepet ya, empty.
0: Yang apa kursor tandanya bener. Itu di bawah merah.
1: Nah itu baru saya bilang, langsung saya bilang kayak, tuh kan, dia bilang, makanya ngisi, biasain ngisi disiplin.
0: Oke.
1: Kalau kayak gini puyeng ya. Nah maaf kayak itu yang tadi pagi, nah nih. Sebenarnya pagi tadi Rafif juga bergabung soal malu-malu tadi ya, tapi belum sempat dibacain. Nah sekarang Rafif, tadi kita tanya soal Pertamax, dan ternyata Rafif ini sebagai pengguna Pertalite. Agak miris kak, soalnya sekarang 30.000 buat seminggu. Sekarang cuma buat 4-5 hari doang, bolak-balik Trikora ke Sekumpul tiap Senin, Sabtu pas jam kerja. Pertamax ogah pakai ini karena lebih cepat
0: sabar,
1: sejak
0: sabar,
1: tahun
0: sabar,
1: lalu.
0: Sabar.
1: Dan udah lama pakai Pertalite, 3 tahun belakangan ini.
0: Oke.
1: 4-5 hari doang jarnya Rafif.
0: Ya Allah.
1: Karena Trikora ke Sekumpul tiap Senin sampai Sabtu. Semangat ya kakak Rafif ya, kita coba cariin lagunya dulu yang Lale Ilmanino ya.
0: Oke, gitu.
1: Kalau kata Rafif.
0: Ini featuring sama Bakso Aci Akang, yes, spesial sayang. Buat Rafif.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget

0: Di Suara Penjermasin 90.1 FM, Suara Warga Indonesia. Kenapa sih kamu suka banget sama lagu Taruh Nada Misteri? Adik, cerita apa sih? Maksudnya kayak, kamu kenapa sih? Seneng banget lagu ini. Kayak setiap hari kamu siaran yang kamu pasti pilih ya. Ini kenapa sih?
1: Kamu sangat memperhatikan akses.
0: Kamu kenapa sih? Kamu ingat masa apa sih?
1: Masa sih? Hah?
0: Masa sih? Kamu ingat masa-masa enggak, kamu memperjuangkan sesuatu kah?
1: Aku tuh sering dengerin lagu ini.
0: Saya suka juga lagu
1: ama, ini. Sama Kia di jalan.
0: Oh, taruh sama ini, kamu
1: karena
0: ya.
1: lirik-liriknya tuh kan unik ya. Walau tak terdengar
0: masuk akal.
1: Enak dinyanyiin gitu bareng-bareng di jalan.
0: Karaoke bareng iya. Ternyata sama pacarnya.
1: Karaoke bareng ya, di mobil sahabat suara. Di jalan raya. Saya jelas ya, saya memang buaya tapi saya tidak senakal itu. Tenang aja.
0: Tapi senakal apa?
1: Senakal
0: ini. Enggak senakal tapi senakal ini. Sahabat suara.
1: Apa itu?
0: Kita ngebahas Banua hari ini itu adalah tentang Pertamax ya.
1: Iya.
0: Yeah. Yang naik gitu ya. Nah, selain berdampak langsung juga kepada pengguna kendaraan, kenaikan harga Pertamax ini juga memunculkan pertanyaan soal pengaruhnya terhadap kondisi ekonomi daerah. Aduh, ini berat banget berat ya banget sahabat ya. Suara ya. Apakah harga-harga kebutuhan lain akan ikut naik? Apakah inflasi bakal melonjak? Menurut ekonom dari Universitas Lambung Mangkurat.
1: Ya Allah, sabar.
0: Si dong saya begini nih ya.
1: Sabar.
0: Kan dari Universitas Lambung Mangkurat.
1: Ya.

0: Alasannya karena pertama merupakan BBM non subsidi yang penggunanya tidak sebanyak Pertalite atau solar subsidi.
1: Jadi nampaknya ke angka inflasi secara umum dinilai masih terbatas.
2: Nah, persipian tapi Pak.
1: Yes. Dilansir juga dari kompas.com, Pertamina juga memastikan pasokan Pertamax tetap aman tersedia di jaringan SPBU. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir soal ketersediaannya. Masyarakat tidak khawatir dengan ketersediaannya
2: Pertamaxnya, tapi khawatir harganya.
1: Khawatir harganya naik lagi. Betul.
2: Atau mungkin khawatir lagi Pertalite yang hilang. Assalamualaikum.

0: Dalamnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
5: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
6: Aku Viva, murni, sehat, alami.
1: Memainkan musik pilihan.
7: Suara
0: Warga Indonesia.

0: 90,1 FM, i suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Mungkin sahabat suara tuh ya pernah ngerasain lagi seru-serunya nonton atau main game, tiba-tiba internetnya malah lemot. Pasti pusing banget ya, Sak.
1: Iya nih, sering banget kan, apalagi pas video call atau meeting online. Pasti pusing banget tuh kalau misalnya internetnya malah lemot.
0: Iya. Jadi sekarang itu udah ada solusi terbaik dari kita, sahabat suara. Karena XR1 hadir lebih luas di Banjarmasin dengan wifi rumah yang koneksinya pasti dan bisa diandalin juga.
1: Yaps, nah cocok banget nih buat kamu yang suka streaming, gaming, kerja, belajar online sampai video call, ya kan?
0: Betul.
1: Nah apalagi ada promo menarik khusus pelanggan baru, bayar langsung 4 bulan cukup Rp650.000 aja, setara dengan hanya Rp160.000 per bulan untuk internet rumah hingga 50 Mbps. Nah, cuman itu, kamu juga bisa dapetin bonus gratis 3 bulan akses video live dan catch play plus ya buat hiburan keluarga di rumah.
0: Jadi menarik banget kan. Terus kalau mau langganan gimana sih Kak Irjan, kasih saya caranya. Itu gampang banget ya sahabat suara ya. Jadi bisa kamu hubungin ke WhatsApp di 0818 0800 5858 atau kunjungi websitenya aja. Gampang banget, tinggal cari aja 1.xl.co.id.
1: XL1 WiFi rumah dengan koneksi yang pasti.

0: Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya, perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Kalau es tehnya Tijus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau Tijus? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Memutarkan musik Asia.

0: Masih di Suara Menjermasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Masih di Suara Seru pagi ini ya, bersama saya Saputri dan juga Herzan Anggoro. Kalau kita lihat dari luar nih, kayaknya mendung sih ya.
1: Hujan katanya ini, kata Mas Arka, buat para driver tetap hati-hati di jalan. Banjarbaru hujan, katanya di Banjarbaru sih, nggak tahu di tempat lain gitu ya. Semoga nggak ada hal yang tidak diinginkan ya, sahabat Suara ya.
0: Yes.
1: Pokoknya santai aja, nikmati perjalanan kamu, dan pastinya juga dengan harga kenaikan BBM ini. Semoga ya bisa mungkin, kalau harapan saya ya, dikaji ulang aja lagi gitu. Apakah sudah sesuai gitu. Misalnya kan ini akan menimbulkan macam-macam reaksi ya.
0: Betul.
1: Saya, ada yang pro, ada yang kontra. Itu sih kalau menurut saya pribadi.
0: Tapi semuanya di beberapa status sosial pun kayaknya reaksinya sama sih.
1: Apa sih reaksinya? Sama?
0: Kaget semua.
1: Kaget, lebih ke kaget ya.
0: Kaget betul, semua, ini kopi udah habis nih.
1: Ya,
0: nambah lagi gak nih?
1: Ya jadi kita balikin aja gitu ya.
0: Benar.
1: Jadi apakah akan tetap seperti ini
0: atau seperti itu? Nah,
1: kita lihat aja nanti ya, sahabat Suara.
0: Sahabat
1: ya.
0: Suara, kita coba cek lagi. Wah.
1: Kalian ada yang gabung gitu ya, mau komentari.
0: Oh, udah. Komentari. Udah ternyata.
1: Udah menyerah.
0: Udah menyerah katanya, udah no comment katanya. Habis ini ya, kita bakal balik lagi dengan jam lagu. Kirim salam dulu.
1: Sebulan lagu kirim salam dulu. Pengen buru-buru banget.
2: Udah tahu kan info terkini seputar Banua? Minggu depan dengerin lagi ya di Banua hari ini. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
3: Kangennya jangan dipendem aja dong. Yuk sampaikan langsung di Kirim Salam.
1: 90,1 FM, Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Sesuai janji Hirzana juga aksi saya di jam 10 sampai jam 11 nanti. Kita akan membacakan kirim-kirim salam kamu ya.
0: Bener banget. Gabung, kamu ya. Yang pengen kirim salam bisa di 0811-993-3901.
1: Sampai request lagu favorit kamu lah, sahabat Suara. Kita akan siapin semua ya lagunya. Kirim salamnya. Dan pastinya kita buka kembali dengan lagu-lagu lama dulu nih ya.
0: Di balik hari esok ada apa? Kenaikan BBM.
1: Nah, kata Bibi Gaskin ya.

0: suara.
1: Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
6: Aquaviva, murni, sehat, alami.
0: Suara warga Indonesia.
7: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Sahabat suara, buat kamu yang suka kulineran dan cari hiburan seru di akhir pekan, ada acara yang wajib banget buat masuk agenda kamu di bulan Juli, 25 Juli 2026. Ada pesta kuliner kecap sedap di lapangan Murjeni Banjarbaru. Cuma dengan tiket Rp30.000 aja, kamu bisa dapetin banyak keuntungan. Dari satu porsi makan gratis untuk 1.500 pengunjung pertama, satu porsi cemilan sedap, pilihan goodie bag produk juga, dan sampai kesempatan foto seru-seruan di foto booth yang sudah disediakan.
1: Nah, gimana sahabat suara, keren banget kan? Jadi nggak cuma itu ya sahabat suara, di eventnya pesta kuliner kecap sedap bakal ada sedap kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan alias lokal sedap heroes yang siap memanjakan lidah kamu. Jadi cocok banget buat datang bareng keluarga, sahabat ataupun pasangan. Jadi buat kamu yang jago masak, wajib banget ikutan master sedap, yaitu lomba memasak mie goreng dengan tema master menu kecap. Satu tim ini terdiri dari 2 orang dengan biaya pendaftaran Rp100.000 per tim, sudah termasuk 2 tiket masuk lengkap dengan seluruh benefit acara serta 2 celemek eksklusif kecap sedap dong sama cara ya. Jadi peserta akan beradu kreativitas selama 60 menit atau 1 jam dan dinilai langsung oleh Chef Wilgos.
0: Gak cuma dinilai sama Chef Wilgos ya.
1: Ya, jadi kamu dan kita semua itu bisa nonton demo memasak ya. Demo masak kecap sedap bareng Chef Wilgo.
0: Terus juga ada sedap konser ya sahabat suara, buat kamu yang suka sama hiburan-hiburan yang seru. Ada sedap konser yang dimeriahkan oleh Hi-Fi dan juga Mocha. Bayangin aja sambil nikmatin kuliner favorit kamu, kamu bisa

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Suara warga Indonesia.
7: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 91 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Saya Putri dan Hirzan kembali menemani sahabat suara ya, menyapa-nyapa kamu kembali. Jadi kita akan mungkin yang terjadi beberapa waktu ini ya, di mana ada sebuah berita gitu ya. Saya ada lihat beberapa waktu lalu yang masalah apa? Baby care apa
1: daycare?
0: Nah, itu kan yang anak-anak
1: dititipin.
0: Oh my god. Kok bisa gitu ya?
1: Bener, sebenarnya di era sekarang itu daycare tuh menjadi solusi banget buat bapak ibu yang bekerja.
0: Workaholic ya?
1: Iya, yang emang. Aduh, zaman sekarang nggak bisa nggak workaholic ya. Kalau dulu kan ada istilah workaholic, terus sekarang semua orang kayaknya
0: udah workaholic. Iya, makanya kan. Ya Allah, aku capek banget kata orang.
1: Ya, kasih aku 1 miliar kata orang mau nak tuh begitu. Nah, jadi memang daycare sebenarnya salah satu solusi yang menurut para dokter spesialis anak pun daycare tuh sebenarnya lebih bagus ketimbang anak itu katanya diasuh sama orang rumah nih misalnya ya, kayak nenek dan apa gitu, karena kalau di rumah kan nggak ada apa ya aktivitas gitu. Kalau di daycare itu ada interaksi, ada aktivitas, kayak gitu. Diharapkan kan kompetensi anak tuh cepat meningkat. Tapi dengan adanya kejadian yang kemarin tuh Hirzan, yang anak-anak pada disekep, alih-alih berkegiatan, disuruh tidur, disekep tangannya, orang-orang sekarang jadi ragu banget sama daycare.
0: Hanya kan ya gara-gara satu ini bisa memperburuk citra yang lain gitu ya.
1: Bener.
0: Iya, satu suara mungkin kitanya
1: harus lebih selektif lagi gak sih untuk memilih daycare. Dilihat dulu untuk lisensinya begitu ya, apakah terdaftar benar gitu. Ada izinnya atau enggak gitu ya, karena itu yang jauh lebih penting. Terus kalau bisa lakukanlah kunjungan di waktu-waktu
0: istirahat mungkin ya, di break-break waktu.
1: Bener, kan? Karena biasanya pas lihat katanya kalau yang tipe-tipenya daycare-daycare yang
0: nakal,
1: abal-abal ya, mereka cenderung ini, nanti datangnya jam segini aja ya, nanti datangnya di hari ini aja ya, datangnya di hari libur kebetulan ibu-ibu yang kemarin, jadi nggak lihat aktivitas sama sekali. Di hari libur kan emang orang nggak ada yang ngintip di situ kan, jadi cuma lihat ruangan doang. Nah kalau yang kayak gitu kayaknya patut curiga deh.
0: Jadi sahabat suara, sekali lagi buat kamu harus berhati-hati gitu ya.
1: Benar.
0: Apa yang punya anak yang pengen dititipin di daycare, ya benar kata saya, pilih, cari yang terpercaya. Terus mungkin di Google Maps-nya ratingnya bagus gitu ya. Bisa carilah yang sebenarnya masih banyak kok sahabat suara, kita jadikan pelajaran aja. Yes. Kita, dan pastinya pelaku diberikan hukuman yang sesuai dengan keadilan yang ada di Indonesia.
1: Betul.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Pilihanmu. Cute time dulu ah.
3: Cute time. Quality time.
2: Iya.
3: Emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello. Emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Cute time buat kulit.
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini.
3: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Suara warga Indonesia.
1: Iswara. Memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Saatnya kita bacain kirim salam ya. Silakan kirim salam.
1: Ini tadi sudah ada Irfan, katanya mau kirim salam aja buat kawan-kawan yang ada di daerah Kayu Tangi ya, khususnya di Kayu Tangi. Jangan lupa siang ini kita ngumpul makan-makan di Cemara.
0: Waduh, enak tuh makan-makan di Cemara tuh ya. Kiri kanan ku lihat saja banyak
1: lontong dan pundut.
0: Ih, pundut nasi paling enak menurut kamu di mana? Ada enggak sih?
1: Saya udah lama enggak makan.
0: Saya juga udah lama banget enggak makan pundut nasi.
1: Padahal ya?
0: Orang-orang masih bilang yang di Handil Bakti sana yang enak tuh.
1: Oh, yang iya. Itu menurut aku karena buka 24 jam.
0: Kayaknya sih gitu ya. Tapi masih populer sih di sampai sekarang.
1: Terus juga ini gabung ada Lisa, katanya mau kirim pesan aja buat kawan-kawan yang siap-siap mau nyelesain deadline hari ini. Yuk kita semangat yuk. Kalau enggak kita kemarin sama bos nih.
0: Aduh, terima kasih banget sahabat suara sudah nemenin Aksi Isa dan juga Hirzan pagi ini. Nanti bakal lanjut lagi ditemenin Hirzan di 10 lagu baru suara ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi.
1: Lop-lop banget buat kamu, sampai jumpa hari Jumat.
2: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya. Dikirim salam.
3: Udah mulai cerah kan hatinya? Biar hari kamu warna-warni, dengerin terus suara seru. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 11 siang. Hanya di Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
5: Indonesia. 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.
1: 90,1 FM Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kini bersama Hirzan Anggoro di 10 lagu baru dari musisi Indonesia. Siapa aja yang ada di lagu pertama 95? Mari kita review dulu. Lagu pertama kita buka dengan Rai Putra bersama Farah Hilal. Di lagu ini penuh dengan energi yang mengajak pendengar untuk percaya diri dan terus mengejar pencapaian terbaik.

Dan selanjutnya ada Cheryl Senavia, di mana lagu yang menceritakan perasaan campur aduk saat cinta menghadirkan kebahagiaan sekaligus kekecewaan. Ini dia, Siapa Suruh Jatuh Cinta.

0: Dan di lagu yang kelima ini ada Wisnu Santika bersama Ariel Lesmana. Akhirnya kita bisa mendengarkan lagi Ariel Lesmana bernyanyi ya, diajakin Wisnu Santika untuk membawakan lagu terbaru mereka berjudul Aku Harus Pergi. Itu dia 5 lagu pertama di 10 lagu baru Iswara Banjarmasin. Kamu yang penasaran, yuk kita dengarkan sama-sama. Ini dia spesial buat kamu.
1: 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: PMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, ini tadi sempat gerimis ya di daerah Gatot Subroto. Tapi tenang, Hirzan akan kembali menemani kamu dengan lagu-lagu terbaru di musisi Indonesia, biar kamu gak sendu-sendu banget ya. Lagu yang ke-6 sampai ke-10 untuk reviewnya. Lagu Parade Hujan, ya, Mas Is dan kawan-kawan kembali menghibur kita dengan merilis karya terbarunya, di mana lagu ini merupakan sebuah pengingat bahwa hidup akan terus berjalan dan setiap orang harus berani melangkah ke depan. Laju Parade Hujan.
1: Waktu yang berlalu.
0: Lagu yang menggambarkan proses penerimaan kenyataan, berdamai dengan masa lalu tanpa harus memaksakan diri. Ini yang ingin disampaikan oleh Ivy Alisa. Ini dia, Pindah Pelan-Pelan. Kifnu juga merilis single terbarunya di tahun ini ya, sahabat Suara, di mana kita sama-sama juga bisa mendengarkan lagunya. Buat kamu yang penasaran, nanti kita dengarkan secara full, lalu juga cari di platform digital musik keywordnya lagu terbaru dari Kifnu. Tak perlu khawatir berlebihan. Lalu juga Agia Indrawari merilis lagu Lahir Dari Rasa Takut, Kehilangan Orang-Orang Tersayang, serta keinginan untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama orang tersayang. Daun-daun.

Dan lagu terakhir ini ditutup oleh Barsena Bestandi ya, Sahabat Suara. Lagu yang bercerita tentang usaha menemukan solusi terbaik di tengah perbedaan sudut pandang dan keinginan yang bertolak belakang, jalan tengah. Oke, itu dia 5 lagu terakhir Sahabat Suara. Terima kasih juga sudah mendengarkan Himizan.

Nella.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat
3: di suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Assalamualaikum. Farah Fairuz, sahabat suara, hari ini seperti biasa hadir lagi untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti. Selamat berhari Kamis buat kamu yang moodnya lagi gak oke dan jatohnya agak pesimis. Gimana enggak ya, hari-hari baca berita ikhtifar mulu. Kayak tiap malam mau tidur, aduh besok ada apa lagi nih ya. Tapi siang ini kita agak chill sebentar aja dulu sahabat suara ya. Dengan ditemenin sama lagu-lagu enak yang udah disiapin 10 lagu keren tuh. Kita harus bahagia kalau kata Rara Sudirman. Satu lagu ini bentar lagi akan nemenin kamu abis dia dulu ya. Malik and Essentials, enjoy!

Masih bareng Sofar Virus di suara That Was Moni Tata Halea memulai kembali. Satu lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara di tengah kondisi yang cukup terik dan panas ini di Jakarta dan sekitarnya, tapi mungkin di beberapa kota di Indonesia juga sama panasnya ya. Gak hanya di cuaca tapi juga di beritanya. Aduh. Tapi daripada kita berlarut-larut,

Bosses salah benar. Bareng sama Farah Virus yang masih nemenin siangnya kamu sampai nanti jam 2 ya. Sekarang saya mau lanjut lagi spill lagu yang akan nemenin di 10 lagu keren. Nah, ini kayak lagu yang cukup mewakilkan saya di siang hari ini. Akan hadir hanya sesaat sih. Kata yang dengerin api sifar gitu ya. Sesaat kau hadir nih Gari-Gani. Nah karena saya hadir hanya sesaat siang ini sampai nanti jam 2 sahabat suara. Ayolah kita seru-seruan bareng siang ini. Kau bisa juga langsung bergabung ke TikTok ya. Karena selain on air di 101,4 FM juga kota-kota lainnya siang ini, saya lagi live TikTok di suara.network. Jadi bisa langsung merapat ke sana juga ya. Lagu ini demenin kamu sebentar lagi. Abis Bernadia dulu dengan Rabun Jauh.

0: Masih bareng sama Farfairus di suara That Was Samuel Cipta Senja di Sudut Kota. Lagu yang menutup 10 lagu keren sahabat suara. Tapi kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2. Sekali lagi saya gak hanya nemenin kamu di on air, tapi juga lagi live TikTok. Jadi bisa langsung aja menuju suara.network ya. Lagu enak sudah antri lagi untuk nemenin siangnya kamu. Bentar lagi kita karaoke dengan lagu Kahitna Soulmate kurang lebih 2 menit. Jangan kemana-mana.
1: Suara Suara Warga Indonesia.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh?

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara.

0: Is Nina barengan sama Farah yang masih nemenin siangnya sahabat suara ya. Benar tuh kata Baskara, tumbuh lebih baik jadi panggilanmu, cari panggilannya gitu ya. Nanti dewasa akan tersakiti. Makanya buat sekarang yang lagi dengerin, kalau kamu usianya masih belum kiranya memegang tanggung jawab yang banyak, kamu enjoy aja dulu. Kemarin tuh saya sempat lihat sahabat suara ya, tren di TikTok, anak-anak yang mungkin masih SD, yang kategori Gen Alpha, itu mereka lagi bikin tren di TikTok tuh kayak a day in my life, orang-orang yang lagi kerja, jadi cosplay gitu, jadi kakak-kakak kantoran. Pas saya baca komennya saya ketawa juga gitu ya, karena banyak yang ngasih petuah, "Dek, mending kamu nikmatin dulu aja seragam kamu, pelajaran kamu, teman-teman kamu, sebelum nanti kalau kamu gede beneran kayaknya gak akan tuh mukanya sebahagia itu," gitu. Kalau menurut sahabat suara gimana? Mungkin kamu juga udah lihat tuh trennya, karena dibahas di beberapa media gitu ya, sampai segitunya. Soalnya menuai banyak pro dan kontra tuh, karena banyak si adeknya tuh ngerasa bahwa Gen Alpha ini ngerasa kayak, "Aku pengen banget cepet gede." Makanya secara berpakaian, secara pembawaan itu udah tue banget, dewasa banget gitu. Ya kalau ngomongin tentang dewasa sih kita gak ada habisnya ya. Sekarang aja kalau ngelihat berita-berita bukannya bikin bahagia, malah bikin merana.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Iksan. BMKG memprediksi 56% wilayah Indonesia akan mengalami musim kemarau 2026 yang lebih kering dari

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Balik lagi tongkrongan Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Selamat siang lagi buat buat kamu yang baru bergabung ya. Saking semangatnya nih saya ya, sahabat suara. Saatnya kita masuk ke saling sapa via udara. Jadi buat kamu yang pengen kirim salam, request lagu atau absen aja siang ini, bisa langsung merapat ke 0816-114-1014 atau juga langsung ramein aja TikTok di suara.network.
3: Di akhir bulan dengan
2: baru tanggal 11 Juni udah berasa akhir bulannya banget belum nih sahabat suara? Kayaknya iya ya, apalagi sekarang semua-mua serba mahal. Tuh. Tapi semoga aja kita semua bisa tetap bertahan sampai nanti ketemu tanggal gajian lagi. Sambil ditemenin sama lagu-lagu enak juga ya. Kunto Aji akhir bulan ini udah ada di antrian. Terus ada juga Glenn Fredly dengan Kasih Putih. Kita karaokean sebentar lagi abis reality club dulu dengan Anything You Want.

Masih bareng Sofar Fares di suara That Was Samsons, Bukan Diriku. Satu lagu yang direquest sama sahabat suara bergabung di TikTok. Nama akunnya setengah 12. Gokil banget. Dia lagi galau sahabat suara. Katanya abis ditinggal sama kekasih hati. Enggak deng. Belum cerita kenapa sih alasannya kamu request lagu itu. Boleh dong drop di kolom komen ya. Sekarang saya mau menyapa untuk yang sudah bergabung ke 0816 1141014. Ada yang streaming dari Malaysia seperti biasa nih, Elvin. Hai Elvin. Katanya mau bilang selamat siang seluruh kota Jakarta Indonesia katanya. Kalau bahasa Malaysianya selamat tengah hari. Elvin nih menyapa dari Kuching Sarawak, katanya mau request lagu Eat Gitaf Sedia Aku Sebelum Hujan. Titip pesan kepada semua Indonesia people, cie. Semoga kita berenjoy dengan lagu yang saya request. Semoga sehat selalu, terus juga bahagia selalu ya. Ini panjang banget ucapannya. Terima kasih Elvin. Enjoy yourself and have a nice day katanya. Thank you ya. Terima kasih udah bergabung loh. Ini juga banyak sekali yang sudah request lagu dari TikTok. Ada juga tadi yang mau request lagu Malik and the Essentials, terus juga lagu-lagu lainnya. Bisa langsung kamu drop aja di kolom komen atau WhatsApp 0816 1141014 ya. Requestan dari Ririn, Malik and the Essentials, Kumpul Bocah. Saya puterin sekarang. Enjoy.

That was Slang, kirim aku bunga. Satu lagu yang di request sama Danu, gabung dari TikTok. Luar biasa ya. Kalau kata Danu tadi, kirim aku bunga, bunga bang. Kalau itu saya juga mau kali, sahabat suara. Gak cuma saya, mungkin semua yang lagi dengerin juga mau, ya kan? Apalagi in this economy. Aduh, gak akan ada habisnya kalau kita bahas. Mending saya langsung lanjut lagi aja menyapa untuk yang sudah bergabung siang hari ini ya. Halo, ini ada Hilal dari Jakarta Utara. Wih, udah kelihatan hilal ya nih. Yang katanya mau kirim salam untuk perantau yang berjuang di Jakarta, yang kerjanya keras, berat banget. Tetap bertahan dulu ya, sabar. Sabar itu berbuah manis katanya. Ih, keren banget Hilal ya. Terima kasih Hilal udah gabung siang hari ini. Kemudian ada juga seperti biasa absen dari Palembang nih, kota favorit saya salah satunya ya, Ivan, yang katanya mau request lagu Bersenja Gurau Raim Laude. Ucapannya semoga semangat siaran lancar, sukses selalu seluruh Iswar FM Network, diberikan kesehatan, mantap. Doanya lengkap banget. Thank you banget Ivan, karena kamu udah kasih doa lengkap. Aku akan antriin lagu requestan kamu sebentar lagi ya. Abis Salma Salsabil dulu dengan Hachu.

0: Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara. Sahabat Suara, ada kabar baik loh dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Karena mulai 1 Juni sampai 31 Agustus nanti nih, Pemprov DKI Jakarta tuh bakal memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Jadi saatnya lah ini ya, kesempatan buat kamu semua yang masih punya tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Jadi let's go lah, manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Karena setiap pajak daerah yang kita bayarkan itu punya manfaat besar bagi pembangunan Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas jalan, transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, sampai ke berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warganya. Jadi marilah nih bersama-sama kita berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan pembayaran pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa langsung aja cek lamannya Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026.
1: Oni, Migunani Cinema Cult dan Kun Films bersama Volago Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Oni Kairi.
2: Intinya gue mau menang, karena kalau gak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
1: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
2: Ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
1: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
3: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
4: Sekolah aja lebih bener, turutin nyokap lanjut.
1: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil, dibintangi oleh Bima Azriel, Ray Bong, Josia Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Ropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
5: Ibu yakin gak ada satu orang pun bangga sama kamu.
1: Kejar mimpimu dan prove them wrong bersama film Nobody Loves Kai. Tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media at Nobody Loves Kai.
2: Latihan terus tuh, bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
6: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
7: Iswara.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: That was it, Gitaf. Sedia aku sebelum hujan barengan sama Farah Virus yang masih nemenin siangnya sahabat suara. Dan sedia aku juga sebelum hujan kalau kata It Gitaf ya. Karena memang kaitannya sekarang kondisi cuaca tuh gak bisa diperkirakan. Kadang dari panas tiba-tiba hujan. Cuman kalau hari ini dari perkiraan cuaca BMKG ya kabarnya berawan sampai nanti malam nih. Jadi buat kamu yang punya rencana untuk berkegiatan di luar ruangan, so far so good ya. Terutama kalau daerah Jaksel yang bisa saya report siang hari ini, cukup terik mataharinya dan cukup kondusif juga untuk trafiknya. Keputusan yang tepat kalau siang ini kamu mau berkegiatan daerah Simatupang gitu. Tapi tetap hati-hati juga karena kan namanya perakiraan suka kadang meleset. Pokoknya tetap waspada sahabat suara. Karena kan kita juga lebih baik berhati-hati daripada harus merugi.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Kurikulum apa sih yang dipakai di Indonesia sekarang? Sampai ujian nasional aja nggak diadain.
4: Ya. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang itu menggunakan yang namanya kurikulum merdeka yang memang mempunyai beberapa karakter. Salah satunya adalah fokus kepada materi esensial, di mana pembelajaran dibuat lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru. Terus, untuk SMA atau SMK, siswa tidak lagi dibatasi oleh penjuruan ketat seperti IPA atau IPS. Terus, kurikulum ini juga ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk melatih keterampilan kolaboratif, kepemimpinan, dan kepedulian terhadap isu lingkungan dan sosial. Panjang ya. Nah, kalau ngomongin soal ujian nasional, UN ini sudah ditiadakan sejak tahun 2021 karena dianggap menimbulkan stres, beban emosional, dan tidak komprehensif dalam mengukur kemampuan siswa, terus digantikan dengan yang namanya asesmen nasional atau AN yang berfokus pada perbaikan kualitas pembelajaran, bukan kelulusan individu. Tapi, sekarang pemerintah berencana mengadakan kembali yang namanya UN dengan konsep dan nama yang baru yaitu tes kompetensi akademik mulai tahun ajaran 2025-2026 yang rencananya akan fokus pada sekolah terakreditasi dan bukan sebagai penentu kelulusan, melainkan untuk pemetaan kemampuan individu.
1: Oh, jadi gitu.

101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan,

0: Suara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga Indonesia. Dengarkan Isuara di Bandung.

0: bareng sama Farfairus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Sahabat Suara, siang hari ini saya tidak sendiri di studio ya, karena sudah kehadiran dua penyanyi luar biasa banget yang akhirnya berkolaborasi di karya terbarunya mereka. Langsung aja deh kita ngobrol barengan sama Alvin Lapian dan juga Grace Kathleen. Hai.
1: Hai.
0: Selamat siang ya. Sering-sering ya biar aku siarannya enggak sendiri.
2: Iya dong.
0: Tapi kalau Alvin kan di sebelah juga siaran.
3: Kita
0: ya.
3: Sebelah.
0: Tetanggaan kebetulan nih. By the way, congratulations atas perilisan single terbarunya. Sebelum aku lebih dalam lagi membahas tentang karya terbarunya kamu berdua, boleh enggak nih masing-masing mungkin bisa memperkenalkan lagi ke sahabat Suara yang lagi dengerin siang hari ini. Kita throwback dikit, mengawali karir bermusik tuh seperti apa sih gitu ya. Mungkin boleh dari Alvin dulu deh.
3: Awal bermusik tuh aku umur 12 tahun.
0: Itu di tahun berapa tuh, Vin?
3: Itu 2013 ya.
0: Oke.
3: 2013. Itu aku join boy band dulu.
0: Kamu
3: zaman boy band.
0: Awal banget tuh. Boy band.
3: Okay.
0: Grace tahu, Grace sudah tahu.
1: Baru tahu.
0: Baru tahu kali ini.
3: Kayaknya banyak informasi yang kayaknya Grace belum aku
0: tahu
3: kasih
0: banget,
3: tahu
0: kita,
3: gitu. Iya, dulu zaman-zaman boy band aku tergabung di salah satu grup
0: boy band itu.
3: Boy group gitu. Terus setelah itu ya solo.
0: Okay.
3: Sempat ada masa-masanya di mana aku reguleran di kafe-kafe gitu. Terus ya pokoknya intinya dengan solo terus juga dengan band kayak gitu-gitu. Tapi sekarang akhirnya fokus juga untuk bermusik, akhirnya bisa nulis lagu juga gitu.
0: Itu jadi yang kamu bersolo karirnya itu dari tahun berapa berarti?
3: 2017 kali.
0: Oh, dari 2017. Oke, akhirnya memutuskan untuk bersolo karir setelah yang sama boy band itu. Oh, wow. Kalau Grace gimana, Grace?
1: Kalau aku awalnya itu sebenarnya udah solo.
0: Awal hadir tuh udah soloist.
1: Udah solo.
0: Oke.
1: Okay. Awalnya emang sebenarnya lebih kayak les-les aja, ngikut-ngikut gitu kan. Okay. Kadang ikut lomba, cuma enggak sesering itu, Kak, dibanding teman-teman aku yang lain.
0: Iya, iya.
1: Habis itu aku tujuan memulai aktif di sosial media itu sebenarnya buat promosi lagu aku sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Cuman aku merasa setelah 1 tahun aku menjalani itu tidak works.
0: Karena feedback-nya kurang itu dari ekspektasi kamu.
1: Iya, dan aku emang masih nyoba-nyoba.
0: Nah, kan Alvin juga baru tahu.
3: Iya, baru tahu nih.
0: Kayaknya kalian ngobrol dulu
1: deh. Kita asing banget ya.
3: Benar. Enggak, karena informasi-informasi kayak gini kan biasanya datang ketika kita ditanya ya.
1: Iya sih.
0: Nah, ini makin ngasih lihat kalau jarang nongkrong ya.
3: Kebetulan apa?
0: Gara-gara project doang ya.
3: Benar, kebetulan apa? Grace di Bandung. Jadi nongkrongnya agak susah.
0: Grace tuh base Bandung.
1: Aku Bandung.
0: Ini berarti kamu dari Bandung.
1: Bandung.
0: Yes. Kumaha da Mang?
3: Sadayana.
0: Nah, tapi kita lagi relay juga ke Bandung siang hari ini.
3: Sahabat suara Bandung.
0: Benar. Apa Mojang Bandung asik.
3: Asik.
0: Oke, terus Grace? Setelah kamu ngerasa itu gak work selama setahun, kemudian
1: aku bikin another option. Aku bikin akun baru.
0: Okay.
1: Jadi aku kan punya 2 akun gitu, Kak. Yang kedua ini sebenarnya aku buat random-random gitu, buat pribadi sebenarnya. Tapi aku pakai buat
0: promosi lagu.
1: Udah gak promosi, aku jadinya fokus ke konten cover. Karena aku mikir kayaknya sekarang mendingan fokus bangun brandingan sendiri dulu. Cuman ternyata terlalu kebiasaan cover ya. Jadi aku ingin memulai membiasakan apa ya, mengisi akun aku dengan konten-konten pribadi yang emang mengenalkan aku ini punya lagu nih,
0: bukan hanya nyanyi lagu orang.
1: Gitu.
0: Oh gitu, oke. Okay.
1: Gitu.
0: Sampai akhirnya sekarang itu kamu jalanin, sekalian ngenalin kamunya.
1: Betul.
0: Itu berarti di 2000 berapa?
1: Kalau yang 1 tahun gak works itu 2023 kok gak tahu.
0: Oh, itu pertama kali emang kamu mulai karir di musik akhirnya sebagai soloist? Apa dari sebelumnya justru?
1: Dari sebelumnya, cuma kalau untuk bersosial media aktif itu di 2023.
0: Oke, berarti pas gitu. Covid-Covidnya gitu ya. Wow. Terus sampai akhirnya kamu berdua ketemu, itu gimana ceritanya?
3: Awalnya tuh sebenarnya udah dikasih demonya dulu. Aku dikasih dengerin dulu demonya.
0: Ini di tahun ini apa tahun lalu?
1: Tahun ini.
3: Aku dengerinnya tahun lalu, akhir tahun.
0: Oke.
3: Aku udah dengerin demonya, terus akhirnya kita berembuk kan sama tim. Kayaknya ini lagu ini pas banget nih untuk cari kolaborasian gitu. Kayak cari partner duet.
0: Cewek dan cowok nih secara vokal.
3: Bener, kayaknya menarik banget nih. Akhirnya kita carilah siapa nih yang sekiranya pas untuk bisa duet juga nih di lagu ini. Ketemulah Grace Kathleen. Kita ngelihat dari social medianya dan memang konten-konten covernya kan juga banyak banget dan ramai banget gitu di social media. Akhirnya aku dengerin karakter vokalnya si Grace juga dan ini asik banget nih, kayaknya kita bisa blend nih secara karakter vokal.
0: Oke.
3: Okay. Akhirnya yaudah dipersatukan lah sama Kak Ade Govinda.
1: Betul.
0: Oh gitu.
1: Kalau aku dihubungin dari Kak Ade Govinda.
0: Oh, kamu udah reach out sama Kak Ade?
1: Iya. Yeah, like about 3 months ago.
0: Oke. Okay.
1: Nah itu dikasih tahu Grace, mau nggak kalau sama artis kita lah Alvin Lapia, bisa dikasih lah demo lagu itu. Terus aku kayak interesting karena lagu ini tuh sebelumnya apa ya, aku nggak pernah ngebawain lagu-lagu yang genre kayak gini kak.
0: Oke, sebelumnya apa kamu lebih
1: pop,
0: sukanya
1: pop, kayak rilisnya ya aku pop folk gitu sih.
0: Oke.
1: Dan emang galau. Kalau ini kan menurut aku kayak ada sedikit R&B pop gitu dan emang cheerful lah, rada cheerful, jadi menurut aku menarik banget buat dicoba, so why not gitu.
0: Oke, okay, sampai akhirnya kamu okay. Terus ketemu sama Alvin, gimana first impression masing-masing?
3: Nah coba.
1: Ini orang apa ya, berwibawa banget.
3: Aduh, berwibawa
0: banget gitu kelihatannya.
1: Pria matang banget.
3: Bener.
0: Oh ya?
1: Cuman iya sih, karena dari public speaking ya kali ya.
0: Okay.
1: Dia lancar sih dalam berbicara dan sangat
0: komunikasinya kelancaran, Mas.
1: Iya, terlalu tertata rapi, Mas.
3: Tahan aja, tahan.
0: Oke.
1: Dan apa ya? Dia cheerful banget sih.
0: Pas ketemu tuh awal-awal ya.
1: Selalu senyum. Habis itu humble juga orangnya. Dan emang enak buat diajak kerja sama gitu.
0: Nah pas pertama akhirnya kamu berdua ketemu, itu berarti langsung apa? Workshop kah?
3: Workshop.
0: Atau?
1: Yes.
0: Oh langsung banget kali. Tuh.
1: Langsung.
0: Aku kira kayak ada nongkrongnya dulu enggak ya? Langsung gak, tuh ya. Gak. Kerjaan gak. Banget nih.
3: Langsung
0: gitu ya.
3: Kita gila-gila karir.
1: Jeder gitu.
3: Langsung pokoknya.
0: Oh, workshop tuh.
3: Iya, jadi pertama kali kita ketemu di workshop gitu. Dan pertama kali juga kita kenal. Gitu sebelumnya bahkan di situ pun juga baru pertama kali follow-followan Instagram.
0: Oke. Okay. Tapi emang sebelumnya kalau Alvin emang udah pernah ngeliat karena kaitannya suara-suaranya Grace ya.
3: Benar. Okay,
0: terus.
3: Jadi udah ngeliat konten-kontennya duluan. Tapi pertama kali kenal dan memang Grace awal-awal masih agak pemalu. Tapi aku yakin nih potensi nih kayaknya seru nih anaknya gitu. Wah. Dan ternyata benar. Ketika udah semakin ngobrol, semakin kenal gitu ya. Apalagi di project yang sama. Baru keluarlah.
0: Skrupnya udah mulai kendor.
3: Udah mulai kendor.
0: Makin lama kenal makin kendor tuh skrupnya biasanya.
3: Benar.
0: Nah dari pas ketemuan itu, apakah emang ada apa ya sisi yang perlu kayak nih kayak di sisi sini gue mesti lebih dominan atau seperti apa, ada nggak pas dari workshop itu?
1: Oh enggak sih, enggak ya.
3: Ada ya.
0: Maksudnya saling aja gitu ya.
1: Saling.
0: Jadinya ya.
1: Karena emang kita saling sharing, saling discuss dan itu kan langsung workshop ya kak. Jadi di situ kita emang saling tukar ide.
0: Oke.
3: Benar.
1: Habis itu saling memahami selera satu sama lain.
0: Berarti pada saat itu tuh secara lagu udah sematang itu. Apa ada perubahan lagi setelah kamu berdua ketemu?
3: Oh ada.
0: Oh kita
3: jadi, sih. Jadi dikit sih. Tapi sebenarnya kalau dari demonya itu dengan lagu yang sekarang sudah rilis sedikit berbeda.
0: Yes.
3: Sedikit berbeda karena demonya kan memang lagu solo kan sebenarnya. Tapi ya, aku dan tim memang punya visi kalau misalkan lagu ini tuh cocoknya duet. Akhirnya ketemulah kalau misalkan ternyata lagu ini tuh bisa jadi kayak dialog ya. Ternyata ini bisa jadi kayak ngobrol. Gitu kayak kita bisa lihat dari verse pertamanya tuh benar-benar kayak aku ngomong ke Grace terus akhirnya Grace ngejawab ngomong ke aku kayak gitu. Jadi terasa seperti berdialog aja
0: tapi
3: sih.
0: Tapi sambil bernyanyi.

0: gitu. Sambil yeah. menyanyi. Dan itu akhirnya kerasa lah di lagu ini gitu.
1: Yeah. Oke, okay. Dan pastinya lagu ini udah bisa sahabat suara dengarkan gitu ya di seluruh DSP kesayangan kamu. Abis ini kita akan lanjut lagi yes. ngobrol bareng sama Alvin dan juga Grace. Jadi jangan kemana-mana, satu lagu dulu untuk nemenin siangnya kamu dari Enna featuring Ariel Lesmana, sesi potret.

0: That was Rosa dengan Pudar. Jangan sampai tapi ya, perhatian sahabat suara ke kita, Pudar. Karena Farfairus yang hari ini bertiga nih.
1: Yeay.
0: Tuh kan ada nyaut.
1: Udah nyaut.
0: Ada Alvin sama Grace yang lagi datang ke Iswara membawa karya terbaru mereka bertajuk Memory.
1: Yes.
0: Tadi sempat diceritain juga bahwa pas pertama kali kamu berdua ketemu langsung workshop, terus langsung ngerasa bahwa lagu ini memang bisa jadi sambut-sambutan gitu lagunya ya, saling ngobrol. Nah, partingnya gimana tuh? Nah, emang ditentuin kah atau pas ketemu berjalan tuh nentuin partingnya?
2: Nah, kita ngide bareng tuh pas waktu workshop ya. Jadi kita bagi-bagi, oke, part ini kira-kira siapa nih? Kita coba-coba sempat rombak-rombak juga sih. Kayak awalnya coba Grace dulu. Coba aku dulu yang awal. Jadinya dari situ mungkin ketemu nih part-partnya dan jadilah demo sebelum pre-recording lah ya.
0: Oke. Gitu. Ini berarti kamu berdua itu ketemunya workshopnya di studio langsung?
2: Di studio.
0: Oh wow. Terus Grace gimana? Maksudnya kayak dari Bandung banget terus datang langsung kayak workshop langsung dari dari
3: langsung gitu?
0: Gitu.
3: Ya. Karena fun ya, karena seru. Jadi aku enjoy banget sih. Ya.
0: Yes. Oke. Okay. Berarti tadi kan sempat dibilang juga bahwa ada sedikit perubahan.
2: Yeah.
0: Itu di part mana ya yang berubah?
2: Di part sebenarnya awalnya sih, karena yang awalnya itu kan kita tektokan kan partnya, jadi verse aku dulu, terus habis itu Grace, terus habis itu baru masuk ke chorus gitu. Tapi nah di situ tuh sempat pas workshop tuh dirombak-rombak, jadi kayak cocokan yang mana nih? Oke, mungkin Grace dulu, coba kita masuk di
0: ini kayak tadi hampir sama kayak parting tadi modelnya.
2: Nah pas ketika recording hampir notasi-notasinya juga dimainkan banget sama Kak Kamga. Jadi
3: sama bagian akhir.
2: Oh, akhir juga itu ditambah.
3: Kita ada tambahan sedikit lirik dan nada.
0: Ini digarap vocal director-nya Kamga.
2: Jadi beliau kan sangat explore ya. apa namanya? Notasi-notasinya tuh explore banget. Jadi ketika kita recording tuh coba Vin di bagian bridge coba diginiin, coba Grace di bagian ini coba dimainin ininya, dinamikanya apa segala macam, dan akhirnya wah, jadi apa ya, kebayang, oh ternyata lagu ini bisa diginiin ya.
0: Dan jadilah ini yang sekarang kita dengar ya.
2: Yes,
3: Memory.
0: Oh wow. Nah kalau ngomongin dari lagu gitu ya, terus kemudian secara visualnya udah ada dan bisa dinikmati juga, itu secara konsep kayak apa gimana?
2: Secara konsep untuk artwork sih sebenarnya kita brainstorm bareng sih. Dan kenapa artworknya itu juga apa ya, polaroid gitu ya. Karena memang sangat apa ya, lekat dengan memory sih sebenarnya.
3: Cocok banget nih.
0: Jadi cukup merepresentasikan judulnya. Oke. Itu maksudnya dari tim kah atau seperti apa? Maksudnya kita ya ini aja kali ya kalau secara artwork.
2: Ada beberapa option sih sebenarnya awalnya gitu. Tapi akhirnya yang kita

0: pilih yang
1: tiga baris itu ya.
0: Karena itu kan sebenarnya kalau di MV-nya, kalau misalkan Sahabat Suara udah nonton MV-nya, itu tuh scene flashback sebenarnya. Foto yang dipilih itu adalah scene flashbacknya. Jadi itu ya kurang lebih kita ingin menjelaskan bahwa ya kita lagi reminiscing memori-memori yang pernah kita lalui bersama gitu.
2: Oh wow. Tapi kalau music videonya juga kan catchy banget ya. Pasti kalau Sahabat Suara udah lihat sambil denger lagunya tuh relate banget akhirnya. Itu jalan cerita akhirnya seperti sekarang nih yang bisa dinikmati, sama itu diskusi tim juga kah atau seperti apa?
1: Kalau untuk music video sih itu mengikuti dari lagunya sih Kak. Karena emang mengenang memori ya. Udah lama gak ketemu. Jadi makanya tadi kayak kata Calvin ada scene flashback. Habis itu ketemu lagi. Ternyata masih sama kayak pakai gelang merah biru, habis itu kaos hitam.
2: Oh, detail-detail itunya
1: itu yang bikin gemes banget.
2: Ini sangat Gen Z banget nih sama suara ya. Aduh, sangat mewakili suara-suara Gen Z. Tapi kalau kaitan dalam proses penggarapan, karena posisinya kan Alvin sama Grace juga baru banget gitu ketemunya. Apa hal-hal yang kamu lakukan untuk secara chemistry-nya terbangun tuh apa? Nongkrong kah setelah itu atau seperti apa?
0: Paling ketika kita di workshop atau ketika kita recording, kita benar-benar apa ya, kebanyakan bercanda sih sebenarnya kita tuh ya.
2: Selera humor kebetulan sama nih.
1: Bisa lah, mepet.
2: Beririsan lah.
0: Beririsan. Jadi dari bercanda-bercanda itu mungkin akhirnya kebentuk sendiri kali ya. Bukan suatu hal yang dipaksakan gitu chemistry-nya. Jadi ya memang terbentuk aja dengan secara natural gitu.
2: Dari recording terus lanjut lagi ke music video itu durasinya berapa lama? Maksudnya berapa panjang sih produksi ini sampai rampung banget?
1: Sebenarnya kalau ditotalin pendek sih Kak, cuman jedanya yang panjang. Karena kan kita nentuin jadwal biar bisa ketemu di tengah-tengah. Terus aku juga di Bandung, kalau di Jakarta. Jadi emang
2: itu digarap di Jakarta berarti ya?
1: Di Jakarta semua.
2: Di Jakarta semua, oke.
1: Totalnya berapa? 3 bulan kah?
2: 3 bulan.
0: 3 bulan ada sih dari workshop, recording dan music video ya.
2: Iya. Nah, ini berarti kalau lagunya yang buat siapa?
0: Karesa Hussein.
1: Yes.
2: Nah, setelah ini rampung dengan formasi featuring, gimana pendapat Karesa?
0: Dia seneng banget lagi. Apalagi dia juga datang ke recordingnya sebenarnya.
1: Jauh-jauh loh, itu dari mana sih?
0: Dari luar kota pokoknya.
2: Oh gitu.
0: Karesa tuh dari luar kota, terus naik kereta 7 jam. Perjalanannya panjang banget.
1: Gila itu.
0: Iya, jadi dan dia stay juga di studio gitu. Sembari kita recording, dia stay, dia nonton. Tonin, pantengin, dan dia nambah ya input-input sedikit kayak misalkan part ini kayaknya enak nih kalau misalkan si Grace dibikin kayak gini atau Alvin kayak gini gitu.
2: Berarti emang dianya, jadi ini sebenarnya semua proyeknya gayung bersambut ya.
0: Gayung bersambut.
2: Dan akhirnya outputnya luar biasa, keren banget. Sahabat Suara udah bisa dengerin juga. Tapi sebenarnya kalau secara pesan yang pengen disampaikan ke orang-orang yang dengerin lagu ini tuh apa sih sebenarnya?
0: Ya, kalau pesan sendiri sebenarnya kita pengen kadang kan kita terlalu takut untuk ngelihat kembali ke masa lalu, nginget-nginget memori lagi gitu. Kita terlalu takut kayak aduh nggak mau deh, udah move on aja, gue nggak mau ngelihat ke belakang lagi gitu. Padahal sebenarnya menurut kita ya embrace aja memori-memori itu, kan bisa jadi pelajaran kita juga gitu.
1: Dan gak semua buruk gak sih?
0: Gak semuanya buruk, banyak kok hal-hal yang mungkin kadang kita suka lupa, tapi itu hal-hal yang manis yang bisa kita kenang sebenarnya gitu.
2: Nah, mungkin sampai di tahap yang Alvin bilang itu butuh waktu kali ya.
0: Butuh waktu memang.
2: Kalau baru putus banget kayak enek deh.
0: Benar. Kadang kan ada istilahnya statute of limitation ya. Karena kalau misalkan udah 5 tahun let's say gitu. Ya udah gitu. Itu jadi pelajaran aja gitu.
2: Jadi memang ini mungkin lagunya harus sesuai sama positioning-nya juga ya. Lagi di fase apa nih kamu? Tapi ya benar, memori ya gimana? Enggak bisa kita ignore juga gitu. Dan kalau kamu lagi ngerasain hal itu sekarang Sahabat Suara, mungkin ini adalah saatnya kamu ngedengerin lagu memori atau mungkin mau diputerin, dijadiin background postingan story IG story
1: TikTok
2: gitu ya, sambil bikin kontennya supaya kayak kode-kode kedoi gitu kan. Tetap dong, jadinya enggak move on ya.
0: Doanya enggak move on.
2: Habis ini kita masih bakal ngobrol bareng sama Alvin dan Grace ya, kamu jangan kemana-mana.

0: Utara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Fairuz, sahabat suara, siang ini masih nemenin kamu barengan sama Alvin dan juga Grace. Yang membawa single terbaru bertajuk Memory. Tadi sempat dibilang juga bahwa di music videonya itu ada detail-detail seperti gelang, pakaian gitu ya. Nah, menurut kamu kenapa akhirnya model-model kayak gitu tuh, kayak kaos kaki juga gitu ya, itu kenapa hal-hal kecil gitu justru malah lebih berpotensi melekat pada ingatan kita? Padahal itu sederhana sebenarnya.
1: Iya.
0: Kalau menurut kamu masing-masing, kenapa?
2: Karena udah menjadi ciri khas orang itu, bisa aja.
0: Oh, oke.
2: Mungkin yang kayak, oh ini identikal dengan ini. Aku suka ngeliat, salah satunya aku ya, orang yang masih pakai earphone kabel, tau gak sih?
0: Oke. Okay.
2: Menurut aku itu kayak ciri khas beberapa orang, karena gak semua orang pakai earphone kabel kan sekarang.
0: Di tengah gempuran wireless-wireless-an ya.
1: Iya, benar.
0: Oke.
1: Okay. Gitu, kalau aku sih, ya menurut aku, ciri khas sih benar. Kayak misalkan, parfum tuh kan
0: itu benar-benar sangat bisa bring back memory banget ya, sama kayak lagu.
1: Bener, apalagi kayak misalkan nih kita ke suatu tempat gitu ya, terus ada
0: aroma sesuatu gitu ya,
1: yang pakai parfum yang sama kayak orang yang dulu spesial untuk kita gitu, pasti langsung ke recall. Wah,
2: dia kah?
1: Aduh, ya apakah itu dia? Aduh, gitu kan langsung drama. Sampai nolehnya ada juga.
0: Tapi kalau dari pengalaman pribadi ada yang pernah mengalami hal-hal kayak gini? Maksudnya kayak inget sama hal-hal kecil yang sederhana sebenarnya tapi nempel banget di memori kita gitu.
2: Parfum sih.
1: Parfum tuh paling iya sih.
0: Legit. Aduh, aku iya lagi.
1: Kalau aku, karena aku suka otomotif ya, jadi kadang mobil sih, kayak di jalan nih, mobil yang ngingetin aku sama mobil dia tuh langsung kayak keinget, dan itu sering banget. Sekarang sih udah enggak ya.
0: Kenapa langsung gitu?
1: Sekarang udah enggak.
0: Oke, sekarang udah enggak ya, udah move on kan?
1: Iya, tapi ya adalah fase-fase itu, dan aku rasa kayaknya hampir semua orang sih
0: mengalami hal tersebut. Iya benar sih, karena itu ciri ya.
2: Yeah.
0: Walaupun sederhana, parfum iya lagi, pas aku pikir-pikir bener lagi.
1: Iya. Yeah.
0: Bahkan enggak jarang juga mungkin sebagian orang yang mengalami keburukan satu masa dengan mengalami keburukan terus dengan aroma itu tuh, itu dia hindari justru supaya nggak nge-recall memori-memori buruk gitu kan. Dan sebaliknya kalau misalkan hal-hal senang ketika nyium bau-bau itu, ih happy banget, moodnya langsung ada lagi gitu ya. Jadi menurut kamu berdua itu karena ciri ya.
2: Betul.
0: Cool. Sekarang kita akan lanjut lagi. Ini ada titipan games dari produser saya.
1: Waduh.
0: Jadi teman-teman diminta untuk menjawab pertanyaan dengan nada. Jadi udah harusnya makanan sehari-hari lah. Nadanya udah disiapin berupa instrumen, modelnya kayak gini nih. Asoy banget nih siang-siang ya kan. Oke, kita mulai ya.
2: Geter tuh.
1: Oke.
0: Kita mulai langsung saja untuk pertanyaan pertama. Boleh dong kasih tahu siapa nama kamu dan asalnya dari mana? Silakan dulu dari Alvin dulu.
1: Oke.
0: Sikat.

0: Oh, dari Bali?
1: Ya, kok kaget?
0: Soalnya tinggal di Bandung.
1: Iya. Aku lahir di Bali.
0: Oh, wow. Cool. Oke, next. Sebutkan keburukan kalian masing-masing yang orang belum tahu, tapi masih aman untuk disebutin.
2: Oh, oke. Okay.
0: Silakan.
2: Keburukan.
1: Kita tuh sempurna ya.
0: Aduh, NPD ya,
2: keras nih. Kali ya.
1: Itu kekurangan ya, NPD.
0: Let's go.
2: Apa ya? Ini harus mikir dulu nih. Kekurangan karena banyak. Kan kita manusia tidak ada yang sempurna.
0: Nih, dipilih yang mulai diceritain ya.
2: Oke.
1: Okay. Wow.
2: Ntar dulu, apa ya? Kekurangan. Terkadang ku kurang pede.
0: Oh, wow.
1: Gue mau itu lagi.
0: Ya, gak apa-apa, boleh dinyanyiin juga. Boleh. Kan jawabannya sama.
1: Aku. Oh my god. So, oh my god. This is so hard. This is crazy, bro. I cannot do that, this.
0: That's okay. It's just games, man.
2: It's just for fun.
0: Oh, it's for fun. Oh my god.
1: Whoa.

0: Jadi ini harus saling support ya. Yeah. Pas banget project ini. Oke, okay, next. Siapa nama artis favorit kamu? Harus dari orang-orang Indonesia ya.
1: Orang-orang Indonesia.
2: Yes. Wah, banyak sih.
0: Salah satunya.
3: Salah satunya.
1: Ya, apa tuh? siapa ya? Bentar, mikir dulu.
0: Atau Grace kalau udah kepikiran siapa?
4: Ada gak?
0: Yes. Si Kak.
1: Dia ada nih.
5: Ziva Magnolia.
0: Oke, cool. Okay. Alvin?
3: Aku dan Teddy Aditya.
0: Teddy Aditya.
4: Yo, bro.
0: Oke, okay, last one.
1: Oke. Okay.
0: Silakan ajak sahabat suara untuk request lagu kamu berdua, terutama siang hari ini.
4: Panjang tuh.
0: Let's
1: panjang
0: go.
1: Panjang ya. Oke. Okay.

0: Oh.
1: Jangan lupa request lagu Memory.
0: Yeah. Yang pasti kita masih bakal ngobrol lagi barengan sama Alvin dan Grace ya. Sahabat Suara, jangan

0: PS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Jakarta 105,1 FM Bandung 88,7 FM Jogja 98,3 FM Medan 96,5

0: Warga Indonesia.
1: Kamu masih di nongkrong bareng Iswara, ada Farah Virus, Alvin Lavian, dan Grace Kathleen.
2: Yes.
1: Membawa lagu terbaru mereka bertajuk Memory. Ini udah bisa dinikmati di mana saja sih lagunya?
3: Di semua digital platform.
2: Bener. Di all digital streaming platform. Uh-huh. Terus juga music videonya juga udah bisa ditonton.
1: Oke.
2: Okay. Di channel music, channel YouTube My Music Records.
1: Oke, okay, tinggal yes. search aja lah sahabat suara. Bener. Ya. Alvin Lavian, Grace Kathleen, Memory langsung ketemu. Tuh. Nah, kalau upcoming event yang bisa di-share ke sahabat suara, mungkin akan ada panggungan dalam waktu dekat.
2: Kalau sekarang-sekarang ini kita ada sih yang dekat-dekat ini di hari Sabtu. Itu
1: lusa di, ya, lusa ya.
2: Lusa, lusa. Benar. Itu di kita sambil buka. Bentar. Di podcast Some Story, itu di X Hanggar Teras Pancoran.
1: Itu untuk umum.
2: Itu untuk umum. Benar. Okay. Bisa datang. Sebelumnya nanti aku bakal jadi pembicara juga.
1: Oh wow. Sambil nih ya.
2: Nyambil, kita terus nyambil
1: menunjukkan
2: aja.
1: Menunjukkan semua kebolehan ya. Emang nih apa? Gue sampai lupa tuh. Dua pulau, satu pulau yang satu dayung itu apa sih?
2: Oh iya,
1: kali dayung, dua pulau terlampaui apa sih sama suara?
2: Iya,
1: pokoknya tentang itu tuh ya. Oke.
2: Gitu.
1: Oh, nanti kamu akan jadi pembicara sebelum akhirnya nanti nyanyi.
2: Perform sama Grace.
1: Yeah. Keren banget. Yeah. Kalau mau datang situ gimana caranya? Sahabat suara kalau tertarik?
2: Bisa beli tiket tapi langsung aja datang ke X Hanggar Teras Pancoran.
1: Oke.
2: Okay. Gitu. Ya, di jam 3 ya.
1: Yeah. Jam 3 sore.
2: Yes.
1: Oh wow. Dan ini kira-kira dalam waktu dekat akankah ada mungkin project bersama lagi atau seperti apa? Mungkin dinantikan ya.
2: Tungguin aja pastinya sahabat suara.
1: Yes. Nah, kalau masing-masing di project musiknya tadi Alvin sempat cerita juga bahwa lagi ngegarap EP.
2: Iya, pengen fokus sih ke depannya pastinya. Kan aimingnya EP atau album ya.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ya doakan saja semoga lancar.
3: Pasti lancar.
2: Amin ya.
1: Grace.
3: Kalau aku ada sih rencana buat rilis single ke depannya. Cuman aku untuk deket-deket ini masih fokus dengan
1: Memory. Oke.
3: Gitu.
1: Oke. Dan ini biar makin semangat dan juga sahabat suara mengobati rasa penasarannya kayak kurang afdol kalau kita enggak dengerin mereka berdua bernyanyi langsung ya. Sebelumnya terima kasih banget Alvin.
3: Terima kasih
2: so much
1: kayak suara, sukses pokoknya untuk upcoming project. Amin. Dan semua planningnya ya.
2: Yes.
1: Thank you sahabat suara juga, terima kasih sudah join siang hari ini di siarannya Farah Virus. So, ini last not least ya. Please welcome Alvin Lavian featuring Grace Kathleen, Memory.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran Isti marah-marah nyari baju sama celana susah.
1: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, ada kancing depannya kan, ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu lah. Iya,
2: karena saking kencangnya, gitu, saking kencangnya udah meletup.
1: Baju udah
2: kayak, iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya.
3: Tahan.
2: Udah gitu.
1: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
0: Sewa iPhone hanya untuk
1: lebaran ya kan, buat
0: menjelang lebaran, betul.
1: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep gitu.
0: Berangkat dari situ jadilah topik kita.
1: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan? Yeah. Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
2: Ada.
0: Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh. Biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
1: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi kagak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
0: Ya Allah. Ya enggak boleh kan, mesti rapat dong.
1: Oh iya, mesti rapat ya.
0: Iya. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu. Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
3: Iya.
0: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh.
2: Nah, bapak nggak pakai sempak ya?
4: Nggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Oni, Migunani Cinema Cult dan Kun Films bersama Volago Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Oni Kairi.
2: Intinya gue mau menang, karena kalau gak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
1: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
2: Ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
1: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
3: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
2: Sekolah aja lebih bener, turutin nyokap lancing.
1: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil, dibintangi oleh Bima Azriel, Ray Bong, Josia Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Ropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
4: Ibu yakin gak ada satu orang pun bangga sama kamu.
1: Kejar Mimpimu dan Bluff Dembrong bersama film Nobody Loves Kai. Tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media at Nobody Loves Kai.
5: Latihan terus tuh bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
0: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh,

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya.
2: Lu ikutan turnamen ini? Iya, gimana? Aman, alhamdulillah. Gua ngeliat banget tuh si domnya padel, tenis robohnya tuh mulai dari pelan-pelan, air dulu bocor sampai airnya nekuk bagi dua, beras. Terus tiang-tiangnya keangkat gitu, Pak.
1: Ih, serem. Kalau nggak ketiban itu kan tiang-tiangnya berat ya harusnya ya.
2: Gila.
1: Ya ampun. Padahal
2: tempatnya bagus banget.
1: Iya.
2: Tempatnya bagus banget.
1: Terus pas pulang, akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak. Lah, enggak juara dong. Gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel iya, banget. Bukan nanya kamu nggak bawa mas?
1: Banyak hampers.
2: Alhamdulillah, yang penting kamu selamat ya mas, gitu.
1: Lah, kan biasa ya. Kalau habis tanding.
2: Nggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya. Bawa apa-apa, voucher gitulah. Jadi nggak ada dong hadiahnya. Nggak ada kata dia.
2: Ada istri modelan iya. Begitu
1: terus,
2: ya?
1: Terus gue tanya lagi. Terus ntar dilanjutin nggak? Dilanjut? Oh ya udah kalau dilanjutin nggak masalah.
2: Ini harusnya aman. Masuk sinetron Indosiar nih.
1: Kenapa?
2: Yang Hidayah. Istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, pakai robo lagi gitu lagi. Gue keras begitu. Pakai robo lagi tuh lapangan gitu.
2: Selamat pagi Acus.
1: Ada Acus.
2: Gue pernah hampir kena petir dua kali.
1: Astagfirullah. Lu jadi Harry Potter Acus. Dong.
2: Ini pagi hampir kena petir dua kali lagi kecil kelas 6 SD. Yang satu pernah lagi neduh di saung sawah sama orang tua. Di depan saung ada pohon kelapa. Pas kita lagi ngobrol nunggu. Kok aku ketawa sih?
1: Tiba-tiba petir kenceng banget. Dan itu kena ke pohon kelapa yang di depan saung sawu. Sampai bolong pohonnya. Dan kita langsung kabur pulang takut.
2: Oh, pohon itu apa? Hampir,
1: pohon kelapa.
2: Nah
1: konon si pohon kelapa itu sekarang jadi sundel. Karena kan dibolong, sundel bolong jadinya.
2: Kelapanya juga bisa dimakan langsung tuh, kelapa bakar. Enak tuh.
1: Ya kira-kira ya, kan pohon kelapa kan juga makhluk hidup ya. Kalau dikesamber petir gitu, kayak kaget gak sih? Bolong-bolong.
2: Ayam gitu. Bodo amat ah.
1: Enggak ya. Assalamualaikum Ibun, Papa Nos, Bang Bul,
2: Omkin.
1: Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut. Salam keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya? Apa urusannya?
3: Kan pada ngebuat keributan lah.
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku mah pernah tau.
1: Ih.
2: Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Idi.
2: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke, si itu selebriti.
2: Enggak dicari, aku dicari sama si itu.
1: Emang iya?
2: Iya.
1: Si itu oke banget.
2: Nah persis, si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih. Ayo yang masih mau ikutan ya nanti boleh request lagu. Nanti kalau misalnya kamu udah cerita, di ujungnya tulisin lagunya mau apa gitu ya. Kamu pernah mengalami tragedi apa? Boleh yang lucu kayak yang tadi gitu boleh.
2: Boleh.
1: Boleh yang serius juga boleh.
2: Insiden yang berbahaya gitu buat kamu, misalnya kecelakaan dan lain-lain depan mata kamu terjadinya, boleh
1: aku
2: kamu ceritain.
1: Aku punya loh insiden lucu loh menurut aku.
2: Ya nanti
1: aku
2: juga
1: membuat jantung aku deg-degan sih.
2: Dengerin gak?
1: Apa?
2: Anak SMP datang ke sekolah aku.
1: Gak usah. Situ oke. Hah? Situ Tom Cruise. Hah?
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
4: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: SCGS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
1: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekolah rakyat tuh apa sih? Terus bedanya apa sama sekolah biasa?
3: Ya beda dong, sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama atau boarding school gratis yang disiapkan oleh pemerintah untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Maksudnya gimana tuh? Nah, sekolah rakyat ini berada di bawah naungan Kementerian Sosial, lengkap dengan program yang dimulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, dan menanggung seluruh kebutuhan siswa, termasuk tempat tinggal, makan, kesehatan, dan perlengkapan belajar. Nah, intinya, ijazah yang didapatkan di sini akan diakui secara nasional karena formatnya setara dengan sekolah formal biasa. Dan pemerintah juga terus melakukan standarisasi agar seluruh titik sekolah rakyat mendapatkan akreditasi resmi. Nah, tujuan program ini adalah selain mendapatkan pendidikan akademis gratis, siswa juga dibekali keterampilan hidup dan pembinaan karakter agar mampu hidup mandiri dan memutus rantai kemiskinan keluarga. Keren ya?
0: Oh, jadi gitu.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan,

0: புரிய புரிய
1: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
2: Tradisi Bapapai. Istilah Bapapai digunakan masyarakat Kalimantan Selatan untuk tradisi mandi pengantin Banjar yang bertujuan untuk menghindarkan mempelai dari hal-hal negatif di hari bahagia mereka. Selain itu, Bapapai juga sebagai simbol bahwa sang calon pengantin telah menuju masa dewasanya. Sama seperti tradisi mandi pengantin di sejumlah daerah di Indonesia, tradisi Bapapai juga dilakukan dengan persiapan dan doa-doa yang dibacakan tetua untuk pasangan yang menikah. Dalam kebiasaan pengantin Banjar, Bapapai dilakukan sehari sebelum resepsi pernikahan dilakukan.
1: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Suara santai akan dimulai. Pastikan sinyal radio dan internet aman. Saldo rekening jangan dicek dulu. Adi dan Rama siap jadi teman pulang kerja hanya di Iswara Banjarmasin.
6: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara.
7: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Selamat sore, Cekgus.
7: Waduh, kita jumpa lagi setiap sore menemani kamu sampai nanti malam. Seperti biasa kita awali dengan request dulu, boleh kali?
6: Betul sekali.
7: Jangan lupa juga kita ada punya Sandiwara Radio Jali Jani.
6: Dengerin kabar suara ya. Jani. Buat kamu yang mau request

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Sahabat Suara, lagi nyari tempat makan seru buat sharing bareng orang terdekat? Ke Galaxy Hotel Banjarmasin aja. Cobain Steamboat Feast yang super lengkap. Mulai dari pilihan daging segar, seafood, sayuran, sampai kuah hangat yang flavorful. Cocok buat dinikmati rame-rame. Cuma Rp289.000 net per 2 orang. Promo ini tersedia hingga 31 Juli 2026. Mau yang lebih spesial? Ada juga special dining over di Loon Restaurant. Setiap pembelian menu Western pilihan, kamu bisa dapetin diskon 15% untuk dessert. Pas banget buat penutup makan malam. Dan promo ini berlaku sampai 31 Mei 2026 aja. Nah, kalau yang seger-seger, cobain deh Kak Coffee dan White Ruby hanya dengan Rp54.000 net. Info dan reservasi 0821-5944-1843. Instagram at loon.restaurant. Loon, where elegance begins.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
11: Iswara.
10: Iswara. Suara warga Indonesia.
12: Kisah Jale dan Jane. Episode Medical Check Up.
13: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
14: Wah, kali ada uangnya nih.
13: Jadi,
14: ini puskesmas kada ada uangnya.
13: Salah, baru buka uangnya.
14: Puskesmasnya kada ada uangnya, pina sunyi.
13: Ada yang sudah membuka. Kita hari medical check-up lah.
14: Sudah ngali ke mengulum gigi.
13: Gigi kau.
14: Kamu ngali benar mengulum gigi.
13: Aku bingung lagi pakai sudin. Kita hari ini untuk medical check-up.
14: Medical check up.
13: Aku hendak berperiksa jerawat.
14: Nih.
13: Hanya puber kok.
14: Bah luput lalu. Kamu umur sudah 78 menyem jerawat tumbuh. Itulah jerawat.
13: Aku hanya balik ya, Le.
14: Itu bisul menahun. Mun jerawat umur 78 tuh lain jerawat ngarannya
13: jani.
14: Itu bisul menahun ya kok. Disingkat bihun. Bihun. Bisul menahun.
13: Oke, aku jerawat dari ai. Apa aku mimpi basah malam tadi jani?
14: Itu amun umur 78 tuh lain mimpi basah ngarannya.
13: Jale?
14: Dasar kandur. Ikam ni madada jika menyopan ya aku jani.
13: Aduh, aku kira aku cekap anak mimpi basah pulang jani ay.
14: Kayak orang sama mimpi-mimpi basah kada ada orang ke puskesmas jani.
13: Aku mimpi basah pulang jani.
14: Aduh, jika kada berpopok jani. Jani, balo pada basah jani selawarmu jani.
5: Nantikan cerita seru lainnya bersama
11: Jali dan Jani.
3: Iswara.
10: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscan.
5: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
6: Aku Viva, murni, sehat, alami.
0: Cute time dulu ah.
7: Cute time? Quality time?
0: Iya.
7: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
7: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
7: Caranya?
0: Pakai ini,
7: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
7: Oh, gitu.
0: Iya.
7: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut? Sih.
7: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit Miu.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
8: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab

Suara Banjarmasin masih di Suara Santai, sahabat suara. Apa kabar? Semoga hari Rabu, akhir Rabu, hari Kamisnya ini bahagia ya. Buat kamu yang lagi nonton TikTok, apa kabar? Semoga sehat juga. Terima kasih sudah terus setia mendengarkan Iswara dari pagi sampai sore. Saya informasikan lagi bahwa kita mulai siaran sore dari hari Senin kemarin loh ya. Jadi buat kamu yang nyari-nyari kita nih, kok gak ada Adit sama

ramai di pagi hari. Iya, kita pindah ke sore. Cari warna baru aja ya. Biarkan Age dan juga Hirzan di pagi hari supaya lebih semangat menemani kamu di perjalanan. Seperti biasa, sahabat suara, kita buka untuk request di sore hari ini. Dan juga ada Jali dan Jani yang sudah kita puterin tadi versi episode medical check up. Nanti bakal ada episode baru Jali dan Jani. Dengerin aja sampai nanti jam 9 malam ya. Pokoknya buat kamu mah, kita mah apa aja kita informasikan terus. Sahabat suara, buat kamu yang mau gabung boleh 0811-9933-901. Selamat sore buat yang lagi nonton kita di TikTok. Ada Aura, ada Muhammad Abe, terima kasih selalu setia menonton kita. Nonton radio di TikTok, seperti apa yang kamu dengarkan di radio, seperti itu juga kamu dengarkan di TikTok. Sama persis, cuma di TikTok kamu lebih spesial aja karena bisa live lihat kita, bagaimana kita siaran dan juga kondisi studio kita kalau lagi on air. Informasi buat kamu ya, nanti tanggal 25 Juli itu gak ada kegiatan. Mending kamu ke Lapang Murjani aja karena ada kecap sedap, pesta kuliner kecap sedap. Cuma dengan Rp30.000 aja kamu udah bisa dapetin banyak keuntungan. Mulai dari satu porsi makanan gratis untuk 1.500 pengunjung pertama, satu porsi cemilan sedap pilihan, goodie bag produk, sampai kesempatan foto seru-seruan di foto booth yang sudah disediakan. Gak cuma itu aja, kamu juga bisa menyaksikan sedap kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan alias local heroes, local sedap heroes yang siap memanjakan lidah kamu. Jadi cocok banget buat kamu yang datang bareng keluarga, sahabat, ataupun pasangan. Buat yang jago masak, wajib ikutan Master Sedap, yaitu lomba memasak mie goreng dengan tema Master Menu Kecap. Satu tim terdiri dari 2 orang dengan biaya pendaftaran Rp100.000 per tim, sudah termasuk 2 tiket masuk lengkap dengan seluruh benefit acara, serta 2 celemek eksklusif kecap sedap. Peserta akan beradu kreativitas selama 60 menit dan dinilai langsung oleh Chef Will Goss. Selain itu juga kamu bisa nonton demo masak kecap sedap bareng Chef Will Goss. Yang paling ditunggu-tunggu bakal ada sedap konser yang dimeriahkan oleh Hi-Fi dan Mocha. Bayangin aja, menikmati kuliner favorit sambil bernyanyi bersama lagu-lagu hits mereka, dan pasti jadi pengalaman yang gak terlupakan. Buruan, amankan segera tiket kamu sekarang di loket.com dan ajak orang-orang terdekat kamu untuk meramaikan pesta kuliner kecap sedap. Informasi lebih lanjut hubungi 0811-3078-0796.

0: 19.
1: E-Suara.
2: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
3: Pilihanmu. Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food,
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wingscan.
8: Dengarkan suara di Bandung.

0: di Suara Banjarmasin 90,1 FM.
1: Halo
0: sahabat Suara, hari Kamis ya, hujan ya hari ini ya.
1: Iya, wah dingin banget.
0: Iya.
1: Maulah kita tuh kayak semacam yang guring nyaman nih, cuma ada parak maghrib sudah. Pada boleh kalau guring parak maghrib.
0: Dan lapar ya.
1: Itu sudah. Hari ini kita ada spesial, tadi kita muterin ini ya, muterin Jani Jali episode kemarin.
0: Episode medical check up.
1: Medical check up. Nah nanti kita akan ada lagi tuh episode baru. Setiap harinya sahabat Suara. Jali Jani ada episode baru.
0: Gimana Jali dan Jani ini? Kamu suka?
1: Iya, kalau suka kita terusin nih. Kalau nggak suka kita terusin
0: kami,
1: nih.
0: Ya, kami nggak peduli. Jali. Semiliar, nah tapi kita lanjut lagi.
1: Kami lanjut.
0: Tapi semiliar ya.
1: Ada ramai Jali Jani. Nah semiliar. Apihan. Amun kada ada napa-napa.
0: Iya, iya, iya.
1: Ikam suka toka ada. Kami lanjutakan.
0: Iya,
1: sampai mundur. Dapat 1 miliar.
0: Itu yang paling bagus.
1: Boleh telepon 0811-9933-901. Ada Bang Hari Nugraha juga tadi yang gabung, yang lagi dengerin kita.
0: Bang Hari,
1: katanya tadi lagi ada misi bensin dulu, Jar.
0: Ah ya, hati-hati Bang, ya jangan berteleponan.
1: Teleponnya akhirnya.
0: Apa namanya, antri enggak? Pertamax iya. Atau Pertalite nih?
1: Ikam ada kepom gak ada?
0: Gak ada lewat sih hari ini. Tapi aku lihat tadi ada antrian tapi truk panjang.
1: Oh truk mah sudah wajarnya.
0: Panjang banget nih ini.
1: Saban hari memang.
0: Kasian. Tadanya itu ya langka ya Pertalite ya? Update dong sahabat Suara.
1: Gak ada tahu nih. Mungkin karena ini
0: orang.
1: Karena Pertamax naik, orang pada beralih ke Pertalite.
0: Bayangin tuh. Semua orang pakai Pertalite, gimana gak jebol
1: Pertalite. Iya makanya.
0: Gimana kada langka karena Pertalite ya?
1: Gimana kada langka Pertalite. Namun anda bisa lelabihan 17.000 tuh kalahkan Pertamax seliter.
0: Iya, bahkan ada aku lihat di tweet Harley
1: pakai Pertalite. Bahlah.
0: Itu merusak mesin sih kalau kayak gitu ya.
1: Jangan gin.
0: Merusak mesin.
1: Pengalaman ya, kita yang pernah melihat Harley inilah. Jangan gin pakai Pertalite.
0: Iya.
1: Pertamax turbo kah?
0: Sebenarnya iya.
1: Pengalaman kita yang pernah melihat Harley inilah, dilah.
0: KTP berduit jarnya ya, Pak?
1: Hah?
0: Ini KTP berduit.
1: Jual Harley-nya. Nukar bit karbu.
0: Iya, itu harusnya terjadi ya.
1: Pengalaman kita yang pernah melihat Harley ini, jangan gin.
0: Iya, soalnya garang mesinnya garang. Itu gara-gara bahan bakarnya.
1: Walaupun kita kada bisi, cuma kita tahu kayaknya kan cocok pang bunyi mesin kayak pakai Pertalite.
0: Iya.
1: Ngalih bujuran dah. Kada usah gin pakai Pertalite.
0: Harley. Alhamdulillah loh. Kita belum ada rezeki nuk Harley.
1: Nah, Rab. Jar Allah Taala.
0: Ya Rab.
1: Ikam bima himat minta Harley yang kayak apa aku bari cuma tahani gin dulu. Aku harus bari kan ikam tahu seorang Jar Allah Taala.
0: Saya.
1: Sekalinya naik lo pertama.
0: Nah, itu. Kada berpikiran pulang.
1: Tahu kalau ikam kenapa jadi aku kada beri rezeki ikam nukar Harley Jar Allah.
0: Sabar aja Jar Allah.
1: Sabar aja. Kayaknya menikam sudah sugi.
0: Iya.
1: Nukal ha.
0: Nah.
1: Ya kan pertama.
0: Apa?
1: Pom bensin ikam isi. Nah, itu. Jadi aku snusun.
0: Iya.
1: Nah itu tanam.
0: Tugin dulu lah. Money fasting kita.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Bunata.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wingscan. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Balik lagi sahabat suara menemani kamu.
1: Yes, betul, kita masih di suara santai. Berasa baru
0: hari Jumat ya hari ini ya.
1: Berasa hari Jumat, benar, walaupun malam ini malam Jumat ya. Ini masih hari Kamis, tapi sudah berasa malam Jumat. Berasa hari Jumat.
0: Iya yeah, ya yeah.
1: Sahabat suara, kita udahan dulu di jam 5 menuju ke jam 6 nya.
0: Betul sekali.
1: Setelah dan... ini kita ada di 10 baru ya.
0: Ya, 10 baru apa?
1: 10 lagu suara. Ah, itulah.
0: Setelah ini sahabat suara ya.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
10: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
11: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
12: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
11: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
12: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
11: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
12: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
13: Aku Viva, murni, sehat, alami.
14: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
15: Hai.
14: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
16: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
15: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
16: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
14: Oh ya? Terus-terus?
15: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
16: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
14: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
16: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
14: Gampang
16: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
14: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
16: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
14: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wingscan.
14: Wow, ini dia diskon terbesar furniture dan aksesoris rumah. Informa, wow sale!
9: Kapan lagi? Bawa pulang sofa bed cuma Rp999.000. Belum cukup, ada matras mulai Rp700.000-an plus aksesoris estetik mulai Rp50.000-an aja. Wow banget kan? Masih kurang wow? Informa kasih bonus voucher belanja Rp50.000. Caranya, download Informa mobile app dan pakai kode WOW RADIO. Jangan sampai kehabisan dan nyesel belakangan. Buruan, serbu sekarang juga ke Informa terdekat atau cek Informa mobile app. Info WOW Sale selengkapnya. Kunjungi informa.co.id. Informa WOW Sale. Diskon terbesar pasti wow.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
9: 10 lagu baru Iswara. Suara Warga Indonesia. Ya, 10 lagu baru Iswara. Suara Warga Indonesia.
0: Balik lagi sahabat suara menemani kamu. Yeah. Kali ini kita di 10 lagu baru Iswara.
1: Betul sekali, buat kamu yang masih bingung lagu-lagu apa aja yang masuk ke radio kita.
0: Ya. Yeah.
1: Dan mungkin ada beberapa yang kamu dengar tapi kamu enggak tahu lagunya. Siapa tahu?
0: Ini lalu ada katanya tuh Jali dan Jani episode 1 tuh minum kopi laba-laba.
1: Ih.
0: Seru banar akhirnya.
1: Mas mantap. Gitu dong.
0: Gitu dong.
1: Makasih Mbe.
0: Mbe di alal.
1: Rama kemana aja?
0: Rama di siarannya sore kak.
1: Oh iya bagus. Rama siapa tuh yang suaranya sengol, maaf ya kakak. Kakek ngomong jujur. Oh kakek bungsu. Kalau tadi bukan Rama ya. Siapa di?
0: Tahu aku. Sengau kem.
1: Makasih kakek bungsu.
0: Kakek bungsu mau kak umpat jali dan jari sebagai kakek bujur. Kita langsung review dulu lagu pertama sampai kelima. Ini dia. Ada Ray Putra dan Farel Hilal sama suara dengan God.
1: Betul sekali.
0: Ini lagunya groupie sekali, bahkan Rama sudah hafal rappernya mungkin, silakan.
1: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Memang lagu yang satu ini enak banget didengerin sore-sore yang udah berasa Jumat ini. Ada Cheryl Seinelvi ya. Siapa suruh jatuh cinta?
1: Aduh,
2: baik. Siapa yang suruh? Itu Cheryl nih.
0: Aku.

0: ketiga ada Wisnu Santika, Ari Lesmana, aku harus pergi. Kalau kada telat aku begawi.
1: Nah. Wisnu Santika, Tika. Nama

0: menjadi lanjutan dari Kadir Rimar. Akhirnya dia membuat lagi satu lagu.
1: Boleh dong nada tingginya, Rama?
0: Hah?
1: Nada tinggi tadi, Ram.
0: Rimar.
1: Tadi ada nada tingginya di lagunya ini.
0: Yang mana?
1: Ini nih, dengerin lagi ya, nada tingginya nih ya.
0: Itu kayak bener, kalau kita dengerin bujur-bujur lah, itu kicap sedap.

0: Ditutup oleh Adrian Halif. 2001 kali kita berzikir, alhamdulillah.
1: 2001 kali kehilangan tongkat di mana mandek.
0: Tongkat 2000 kali hilang ya, Pak? Hibak masjid.
1: Alahan pada lalik lagi 2000 kali. Orang sekali dua aja kehilangan, 2000 kali kehilangan, alah pada lali lagi.
0: Bingung mampu menyumbangkan di mana pulang 2000 udah tau kan. Itu dia 5 lagu pertama, langsung kita nikmati Ray Putra, Farel dengan God.
2: 10 lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Ada Adi dan juga Rama.
1: Betul, selamat sore dan juga selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Yang di jalan hati-hati ya, begemat aja. Malam nih kadap.
0: Sudah makan lah ikam?
1: Belum. Mencari somai makan. Bukalah somai di seberang nih yuk.
0: Iya, bukalah somai.
1: Info bang kita.
0: Kalau sudah di info?
1: Masa di info aja.
0: Masa sampai situ aja kita.
1: Masa cuma sekedar buka kayak itu aja. Nah, kayak itu.
0: Ada Marcelina Bestan di Jalan Tengah.
1: Yes.
0: Di lagu ke-6 kita ya. Jadi buat kamu, kalau karena Jalan Tengah, berarti harus belok.
1: Nah, ya kan? Benar sekali. Kalau karena Jalan Tengah,
0: iya.
1: Diskusikan lagi.
0: Manja.
1: Kemudian di lagu aku sudah semangat aja.
0: Bagus bagus. Ini lagu ke-6.
1: Ini lagu ke-6 ya.
0: Harusnya lapar kalau ya Ram.
1: Ah, efek lapar.
0: Efek lapar.
1: Urat otak tuh kada nyambung.
0: Tadi aku kunjungan loh Ram. Bawa gudi pekan. Bandir. Aku mau beli gudi pekan. Biar tempat nerku payar ya, anak pulang tuh pun. Oh iya aja nyerku. Tahu banget aku rawe.
1: Lapar.
0: Bawaan lapar.
1: Makanya mau lapar ini dengerin lagu laju aja. Sekarang rakas kanyang. Maju.
0: Di lagu ke-8 ada Naura Ayu, tak ada Tata
1: Dado.
0: Dado. Karena Tata Dado tidak ada di sini ya kan.
1: Tak ada tata caranya, sahabat suara dari Naura Ayu yang berusia 21 tahun.

0: Hipnu, tak perlu khawatir berlebihan.
1: Ini buat kamu yang anak rantau, yang malam hari ini lagi mendengarkan. Bukan anak perantauan maksudnya, yang perantauan yang lagi berkunjung ke Banjarmasin, baru aja nyampe. Ini lagu spesial buat kamu untuk jadi original soundtrack hidup kamu.
0: Madu panjang juga tadi lah.

0: dan ditutup di lagu ke-10 ada Ivy Alisa, Pindah Pelan-Pelan.
1: Iya.
0: Jangan nanti pancap-pancap.
1: Bener, kalau memang ada gawian yang hanyar, pindah pelan-pelan. Kasihan kawan ditinggalkan. Tentu yuk gawian ikam.
0: Itu dia 5 lagu terakhir, langsung kita nikmati lagu. Selanjutnya ada Barsena Bestan di Jalan Tengah.
2: 10 lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara. Hanya di 90,1 FM Istuara. Suara warga Indonesia.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Q juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus. Segernya enggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong.
5: So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai.
5: Hai.
6: Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong.
5: So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Dengerin cerita horor tanpa ribet, cuma di Kesambet, Kemis Serem.

0: I suara Banjarmasin 90,1 FM. Kali ini kesambet, kita akan bahas fenomena gawang dijaga pocong.
1: Bah. Gawang dijaga pocong. Kemana kipernya? Bekame setumat.
2: Ganti semat ya.
1: Cong semat sih, kata sudah aja. Kita akan membahas tentang pelet dan santet lewat makanan.
2: Keluarkan.
1: Pelet ini yang kita tahu adalah salah satu jenis makanan iwak ya.
2: Bayangkan ya, pelet ada santetnya, iwak nila ada santet ya.
1: Kalau ikan melihat awak nila yang tiba-tiba putih-putih,
2: iya,
1: beda pada sisik yang biasa, itu kena pelet.
2: Kena pelet ya.
1: Santet.
2: Betul, itu pelet normal. Tapi kalau sampai ada nila yang keangkat sudah ada salted egg-nya,
1: wah,
2: itu santet luar biasa.
1: Tiba-tiba
2: ya,
1: sudah mau kemangi nilanya atau membawa timur.
2: Iya, terbang gitu apa? Nila terbang jadi orang.
1: Iya,
2: kan?
1: Wah, itu sudah.
2: Itu udah di level atas itu nilainya.
1: Santetnya
2: ya,
1: sudah parah banget.
2: Iya, iya.
1: Sudah kadang kalau diobati.
2: Iya,
1: cara
2: iya,
1: mengobati itu dengan cara dimakan.
2: Dimakan.
1: Santet pelet ini adalah salah satu bisa dibilang urban legend.
2: Urban
1: yang ada di Indonesia. Tradisi ini bukan hal yang baru, sahabat suara. Ketika orang mengirimkan pelet dan santet melewati makanan, dianggap sebagai media paling efektif untuk mengirimkan niat tertentu, dalam tanda kutip. Tertentunya ya.
2: Iya, dalam tanda kutip ya.
1: Mau itu cinta, pengaruh batin, sampai niat makan.
2: Wah,
1: niat jahat dong.
2: Iya, niat makan.
1: Iya. Masa niat makan.
2: Sahabat suara.
1: Eh.
2: Pernahkah kamu mendapatkan pengalaman santet lewat makan? Atau pernah mendengar cerita? Mengalami sendiri?
1: Atau ikam pelakunya?
2: Masa mengaku? Masa mengaku sih?
1: Tempulu muha ikam pada kelihatan.
2: Iya, iya, bepandir
1: aja dulu. Bepandir aja di sini.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat suara.
1: Iya. Yeah.
0: Kami lapar. Yeah.
1: Jangan lupa di tengah-tengah kisah horor ini kita akan memutarkan Jali dan Jani episode hari ini.
0: Yes. Jali dan Jani.
1: Tapi kita akan ngebahas tentang pelet dan santet.
0: Apa yang kamu ketahui, Juple? Tentang
1: pelet dan santet itu adalah salah satu kajian untuk kasih sayang.
0: Kasih sayang ya?
1: Atau bahkan untuk balas dendam. Kalau pelet memang kebanyakan untuk kasih sayang. Tapi kalau santet, semuanya.
0: Kalau Jawa bilangnya teluh ya?
1: Teluh.
0: Teluh.
1: Kalau kita palu.
0: Ringet dong itu. Ganti pelon teh aja ya tadi berarti. Karena ada perubahan signifikan.
1: Konon katanya, makanan yang dikasih isi atau dikirimi biasanya punya ciri-ciri tertentu.
0: Apa ciri-cirinya?
1: Ada BPKB-nya?
0: Seolahkan pula sama BPKB-nya.
1: Ada juga yang bilang makanan yang ada pelet ini rasanya aneh. Aromanya menyengat sampai bikin perut panas. Padahal baru satu sendok makan.
0: Dua enak, Rama.
1: Mungkin ya. Satu sendok, aromanya menyengat.
0: Iya.
1: Rasa aneh.
0: Iya.
1: Suap lagi ah. Ah, nyaman sekali.
0: Berarti bukan karena pelet ya. Bukan karena dipelet, Ram.
1: Karena lapar.
0: Kayak semalam. Aku kena aja. Bener lu habis saya.

0: banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
8: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
10: Mau dong. Taste good.
8: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
11: Kisah Jale dan Jane. Episode Nonton Konser.
12: Waduh, nyamannya gabin berandam nih. Lawas dah umanu. Gucel gula mana gula cel, tepeng gula jahua, kopi hambar. Habis itu gula gasan gabin.
13: Aduh.
12: Apa kan?
13: Aduh, hei.
12: Aduh.
13: Aku dibohongi uang pulang.
12: Apa jane? Salik-salik datang duduk-duduk. Apa gerang duduk?
13: Aduh, nih aku. Eh. Masan tiket. Aku hendak nonton Adunya 19.
12: Apa nonton apa?
13: Adunya 19.
12: Adunya 19? Bah,
13: luput. Aku tukar di calo. Hanya kada jadi tiketnya aja.
12: Ika hendak nonton Arjuna 19. Arjuna 19 sudah kada ada. Nang ada Arjunanya buaya akun lah.
13: Arjunanya.

0: Apa gerang? Apa gerang? Kamu apa gerang? Anak nonton konser kan?
1: Anak nonton konser, jai.
0: Bah.
1: Apa jago? Duitku sudah sedikit. Aku anak melihat binyan-binyan bungas, jali ai.
0: Ngarannya aja Arjuna. Arjuna tuh lakian berataan jane. Ika anak melihat bungas binyan sampai kamu lihat ke jane acil warung.
1: Kaduh.
0: Luput dua nenek.
1: Pokoknya orangnya nonton konser bungas-bungas, jale. Aku anak bertamu binyan-binyan bungas.
0: Ika kalau hendak nonton konser kepada hilang aku dapat kabar dari cucuku semalam.
1: Betul.
0: Cucuku hanya dari Kajarta.
1: Apa dia itu kan
0: nonton konser bubuhan Korea.
1: Oh,
0: bungas-bungas kam aku ditampilkan fotonya. Namun ikam handak kena ikam tulakin juga tuh hari Minggu kena ada.
1: Minggu kah?
0: Ada konser parak sini.
1: Ada konser parak sini?
0: Ada buhan binian handak lek kam.
1: Handak
0: ada Black Dog. Black Dog. Black Dog.
1: Bah, itu ngaranya Len Lisa Lon Jenny tuh.
0: Ngapa itu ngaranya?
1: Itu ngaranya Sarah
0: Lon Bang Puah. Aduh, aduh. Duh, duh, duh, duh, duh, duh. Aduh.

0: Nantikan cerita seru lainnya bersama
1: Jali dan Jani.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Ini suara Banjarmasin 90,1 FM. Ada tempat baru nih.
1: Ada tempat baru. Kita akan rekomendasikan nanti deh, kita kontenin deh.
0: Iya bener, wah, boleh, boleh. Betul Rama, betul.
1: Konten santai malam-malam. Bisa. Santai malam-malam.
0: Cari kanyang. Makan yuk. Dari apa? Santai malam-malam.
1: Kanyang.
0: Jelek.
1: Santai malam-malam.
0: Makan yuk.
1: Ya. Santai malam-malam. Kesambet yuk. Ya.
0: Tapi enak sambat suara tadi ya. Semoga nanti kita
1: laris manis
0: di video.
1: Baru buka deh kayaknya ya.
0: Kayaknya ya, soalnya baru buka. Ada beberapa tenan yang kosong kan. Mm-hmm,
1: baru buka.
0: Di tengah-tengahnya ada patung singanya ya orang.
1: Enggak ada patung singa.
0: Oh, enggak ada. Kira patung singa.
1: Di mukanya patung bekantan.
0: Iya.
1: Di tengah-tengahnya ada kolam Nabi Adam.
0: Ganol dong. Kolam Nabi Adam ganol bener. Berjual mie ayam aja. Harta bulik modal. Harta bulik modal ini. Sobat suara, kali ini masih tentang makanan dan juga pelet.
1: Pelet biasanya dan santet yang ada di makanan.
0: Perantara ya makanan ini berarti. Perantara, ya. Perantara
1: bener. Kenapa jadi makanan? Karena memang gak ada orang yang nolak makanan.
0: Nah, dan biasanya tidak langsung dimakan.
1: Langsung ya? Dimakan, bener. Gitu.
0: Tapi percaya gak sih yang apa namanya, kalau dibawa bulik karena nyaman ya.
1: Percaya aku, sana. Aku pernah merasakan kayak itu.
0: Masaran.
1: Makan di tempat nyaman, dibawa bulik banyai. Pernah aku.
0: Mie, wajar aja mie kuah banyai.
1: Bah, hikam. Aku pernah ke peguruanku, ku bawakan makanan nasi. Ke majelis. Ada akun makan sidin.
0: Masa?
1: Ih.
0: Bisa bang?
1: Ada lawas. Lawas bener. Sampai ada menyambat. Sudah beb ya. Sudah diterangkan ya. Loh kayak itu. Wah gair kan kita.
0: Oh iya Ram.
1: Aku kan kada tahu.
0: Oh.
1: Sudah ya. Sudah dibersih ya. Aman ya. Kayak itu.
0: Padahal niatnya baik kita ya membawakan ya.
1: Iya, kita kan niatnya baik untuk berkumpul-kumpulan, gitu, bawa makanan.
0: Oh.
1: Udah aku makan sidin karena sidin tahu. Ini kah aja sidin. Langsung tuak sidin di sini kah sidin. Nggih.
0: Okay. Itu tembaknya itu ya?
1: Iya. Oh, nggih. Oh iya, sudah sidin. Anaknya dulu sidin. Kayak itu. Bahaya juga Joko nih.
0: Berarti memang betul ya, ada yang mempercayai ya kan.
1: Itu waktu aku di Mozambik lah.
0: Membawa nasi kuning Bonjambik, wajar aja sidin berpikir memakan.
1: Ikam
0: berjamur dah.
1: Ikam berangkat tadi nukar nasi apa? Nasi putih. Iya kita lebih. Nah, datang apa? Kuning. Eh ya, anaknya dulu lagi sidin. Anaknya dulu sidin.
0: Habib ini kan tahu di basah lah. Tahunya yang

0: temannya adab kan orang memberi.
1: Ini kada jiwa disambat. Oh ini apa kada mau
0: kada mau. Kada mau.
1: Ulama kada mau menyakiti hati orang kan. Ada cara-caranya.
0: Jangan aku buang hai kam tu langsung ramai.
1: Lah. Kada usah nang buang nang kasap lah. Nang kita aja nih lah. Nukar nasi putih datang nasi kuning itu sudah. Mana berikit pulang di daun pisang nasinya.

0: Kita mau ngasih tahu sobat suara ya. Kan sekarang ya, internet itu adalah kebutuhan aku banget, Rama.
1: Bener, percaya.
0: Bayangin kalau itu sampai lemot, Rama.
1: Jangan sampai dia, makanya sekarang itu kamu harus benar-benar memilih provider yang terjamin gitu.
0: Emang apa provider yang terjamin itu?
1: Yang gak bikin kamu pusing, yang gak bikin kamu mayah-mayah kalau lagi main game atau streaming. Pakai SL1 yang sekarang hadir lebih luas di Banjarmasin dengan wifi rumah yang koneksinya pasti dan bisa diandalkan.
0: Wah, wah, wah, cocok banget ya. Buat streaming, gaming, kerja, belajar online, sampai video call sehari-hari ya.
1: Bener, ada promo menarik khusus pelanggan baru. Bayar langsung 4 bulan, cukup Rp650.000 aja. Itu setara dengan Rp160.000 per bulan. Untuk internet rumah hingga 50 Mbps.
0: Wow.
1: Gak cuma itu aja, kamu juga dapat bonus gratis 3 bulan akses video light dan Catch Play Plus buat hiburan keluarga di rumah.
0: Wah, menarik banget. Iya. Terus kalau aku mau langganan, hubungin siapa nih?
1: Langsung aja 0818-0800-5858 atau website di 1.xl.co.id.
0: XL1, Wi-Fi rumah dengan koneksi yang pasti.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
0: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Wow, ini dia diskon terbesar furniture dan aksesoris rumah. Informa Wow Sale. Kapan lagi? Bawa pulang sofa bed cuma Rp999.000. Belum cukup, ada matras mulai 700 ribuan plus aksesoris estetik mulai 50 ribuan aja. Wow banget kan? Masih kurang wow? Informa kasih bonus voucher belanja 50 ribu. Caranya download Informa mobile app dan pakai kode WOW RADIO. Jangan sampai kehabisan dan nyesel belakangan. Buruan, serbu sekarang juga ke Informa terdekat atau cek Informa mobile app. Info Wow Sale selengkapnya. Kunjungi informa.co.id. Informa Wow Sale. Diskon terbesar pasti wow.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
9: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sudah. Sudah.
1: Cukup sudah. Ku katakan.
0: Cukup sudah. Lagu Glenn bagus juga, benar-benar.
1: Boleh deh. Nanti kita ini yuk, kita siapin hadiah dari sponsor.
0: Iya.
1: Kita mau main tebak lagu.
0: Boleh.
1: Siapa yang mau ngasih satu motor listrik deh.
0: Aku gila ndak. Kita bang yang berabut kayaknya dulu lah.
1: Kita kasrat dulu.
0: Ah, tapi berapa tahun?
1: 2 tahun. Aku 2 tahun, kamu 2 tahun. Nah, sebenarnya hanya kita jadikan hadiah.
0: Kayak orang ada merajo. Karena udah lagi lapaknya sudah. Oke, sahabat suara, udah dulu untuk kesambetnya. Setelah kita lanjut lagi di Kirim Salam.
2: Masih ada banyak cerita horor lainnya di Kesambet. Dengerin terus Kesambet tiap hari Kamis jam 7 malam.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
6: Lagi kepikiran, jangan cuma diam, buruan gabung di Kirim Salam.
0: Di suara Banjarmasin 90,1 FM ada Medina.
1: Halo,
0: ada
1: Medina.
0: Maura. Maura kayak apa pagi-pagi mau?
1: Amanja kamu mau.
0: Kada guring kayak kam?
1: Guring mau, sok melandau pulang.
0: Aku ingat Medina tenang aja kam.
1: Bah.
0: Kita
1: lah, aku pengen ingat lah Medina.
0: Kan gak tahu, kan jangan iya, ingat, kan tahu iya, loh nikam. Aman bos, pagi.
1: Jar. Masa sih? Masa sih aman?
0: Seaman apa sih? Maura kalau ada parfum lagi Maura.
1: Apa?
0: Tiap hari, kan? Tiap hari ada parfum hanyarnya nih.
1: Beri Ayub.
0: Iya mau.
1: Itu kalau sudah.
0: Boleh mau. Kalau itulah mau lah, parfum lah. Kalau ada Ayub nih, ini bonus ikam mau. Nah, lagi kita jadikan hadiah.
1: Dua botol lah, masa sebotol aja.
0: Dua botol.
1: Masa kami minta sesemprotan aja.
0: Botol pertama kerpa juga. Bibitnya kan lumayan, bibit pertama kalau orang.
1: Sama-sama kita buka.
0: Kayak
1: ya.
0: Bingung tuh Rahman.
1: Sampai nanti jam 9 dikirim salam. Boleh gabung di nonton TikTok kita juga. Ada Ida yang berpindah dari Iswara ke live TikTok Adi.
0: Ada Maura juga, ada Bang, Bang Diki.
1: Bang Diki.
0: Bang Diki ini kawan nikam loh Ram. Ingat lagi kan? Nah, enakin. Sobat suara yang mau kirim salam boleh di 0811 993301. Boleh telpon ya.
1: Boleh.
0: Kami tungguin loh telponnya.

0: Di suara Banjar Masin, masih di suara seluruh suara warga Indonesia. Tadi ada Bang Hari nelfon gak keangkat, masih lagu kan.
1: Telepon lagi Bang Hari yuk.
0: Telepon lagi Bang Hari ya.
1: Kita hitung dari 2000.
0: Iya. Nah, langsung mantap sekali.
1: Wait, ada gini bang.
0: Cepet dulu.
2: Dari tadi sudah menghadang.
1: Minta rela Bang. Minta rela Bang.
0: Bang Hari, assalamualaikum.
1: Ramal, awas bener wiridnya tadi.
2: Waalaikumsalam.
0: Siap. Ini lagi di mana Bang?
2: Lagi ini lagi di muka tempat latihan nah, menghadangi diangkat teleponnya. Ih,
0: bentar lah, tadi lagi lagu Bang ya, kalau mengangkat kita.
1: Latihan apa Bang Hari, malam-malam gini?
2: Nah, latihan nih aku mau nawarin Kak Haji Adi sama Pak Haji Rama nih ikut latihan. Mau MMA, mau tinju, mau jiu-jitsu, ayo.
0: Buh. Mantap Ji.
1: Kerennya. Wah, di mana?
0: Jiu-jitsu
1: di mana Kak Hari?
0: Di mana wadahnya?
2: Kalau di area Banjarmasin ya banyak sih sebenarnya, tiap malam tiap sore ada. Cuman aku kalau aku muter-muter lah lihat-lihat sambil teman-teman bikin. Jadi kalau mau di mana tergantung bisanya hari apa, nanti aku infokan kan. Oh, kalau jam segini hari ini di sini, di A, di B, di C kayak gitu.
1: Oh, kalau mau kayak gitu menghubunginya kayak gimana? Di mana?
0: Menghubungi pian aja.
2: Lewat ulun bisa, mau cek di Instagram pasti banyak udah tuh lewat teman-teman yang punya tempat-tempat latihan, punya camp lah kalau kita bilang okay. Baik yang tinju aja atau yang atau yang jiu-jitsu aja atau yang MMA juga ada sudah.
0: Bang, gitu. Kalau yang kayak jiu-jitsu, MMA, terus yang Muay Thai kayak itu tuh ada kejuarannya lah Bang?
2: Nah, kalau untuk kejuaraan tuh pasti ada sih, tapi memang tidak selalu berbarengan, kecuali kayak Porprov, nah itu berbarengan. Popda mungkin beberapa cabur ada tuh di Popda yang antar daerah, antar pelajar ada. Tapi nih info nih, kalau minggu depan rencana itu ada kejuprov untuk MMA.
0: Oh iya,
2: pasti jarang nih. Pasti jarang nih dengar ya ada kejuprov MMA.
0: Ih, keren nih. Kejuprov MMA.
2: Ya, MMA yang
0: di mana, di Banjar?
2: Bantingan, Kuncian. Di Banjar, Banjar Baru sih, tapi lebih tepatnya di Gor Babu Salam.
1: Nah. Bang, kalau kita mau MMA kayak gitu, jiu-jitsu kayak gitu,
0: iya.
1: Pemanasan latihannya tuh berapa lama sampai badan kita yang
0: iya, kuat? Keras kayak itu Bang.
1: Anak mukul Rama dah,
0: mau mukul di padah langsung aja.
1: Oh iya. Nah kayak gitu latihannya kayak gimana maksudnya?
2: Jadi kalau untuk olahraga bela diri lah, kita bilang olahraga combat sport kayak gini nih, ada yang datang tuh pasti ada dua tipe lah. Yang pertama tipenya emang benar-benar cari pembinaan, ada yang sekedar fun. Nah kalau yang pembinaan tuh rata-rata latihannya tuh ya hampir ya seminggu bisa 4-5 kali lah kalau yang pembinaan. Kalau yang fun kan pastinya menyesuaikan jadwalnya masing-masing. Tapi memang tergantung kebutuhan lah, maunya apa, karena mau bisa bela diri itu berbeda dengan bisa agak.
0: Nah, paham.
2: Jadi kalau untuk bela diri, untuk bisa bela diri kan bukan berarti harus jadi atlet kan.
0: Bener.
2: Tapi kalau yang niatnya sudah salah, ya itu pasti yang cuman latihan sekali seminggu, tapi gayanya udah, wah aku yang paling kuat ngemukul kan.
0: Bujur.
2: Karena untuk MMA sendiri nih, kita udah mulai pembinaan dari yang usianya 10-12 udah mulai, sampai yang senior maksimal 35. Sisanya di atas 35 itu paling kita promotkan buat ke event-event profesional lah, kayak yang ada di TV itu, kayak gitu, atau ada yang di berseliweran di Instagram lah, kayak gitu.
0: MMA nih, kalau yang di luar negerinya siapa ya Bang, terkenal yuk?
2: Siapa lah? Wah, mungkin kada tahu lah, orang Banjar,
0: Habib,
2: orang Indonesia.
0: Habib Nurmagomedov ya? Nurma.
2: Iya,
0: Nurmagomedov. Itu MMA lah Bang?
2: Iya, itu MMA Bang.
0: Iya,
2: cuman gitu. Tuh kastanya sudah kasta di langit ketujuh lah.
0: Iya,
2: di bawah permukaan air aja.
0: Iya.
1: Oh, kayak gitu. Tapi kalau untuk jaga diri, terus juga olahraga, aku mau deh MMA.
0: Main ke tackling dulu nah. Itu aja dulu ikam. Mau langsung.
2: Kalau yang ke tackling, aduh, nah itu gugur di pendaftaran sudah. Gugur Jasmine. Ke tackling aja aduh.
1: Makanya ulun pas pendaftaran bawa pian di belakang. Jadi ulun tuh ulan. Enggak
2: tackling. Malah orang makin gancang mas. Biasanya tuh bawa sangkal.
0: Bang Ari,
2: Kak Haji,
0: ya. Apa? Ya, itu ya. Untuk informasi yang tadi, yang prof untuk MMA tadi, nah siapa tahu ada hendak daftar atau yang hendak umpatan juga, di mana tuh bisa dapat?
2: Nah, jadi untuk kejuprop ini, kalau kejuprop ini kan khusus atlet binaan IBCA MMA, itu nama organisasinya. Di IBCA MMA itu memang semua atlet kita lah, jadi ini bukan open turnamen, jadi memang misalnya nih kayak Pengcap Banjarmasin punya berapa atlet, bisa dikirimkan, Pengcap semuanya ikut. Ini kita cuma dua kabupaten kota sih yang gak ikut, dua kabupaten yang gak ikut, sisanya ikut. Ini jumlah peserta sudah hampir, udah 163 kalau gak salah tadi itu. Karena kita ada dua kategori usia, ada usia senior sama youth dari umur 10 sampai 18 yang youth, yang 18 ke atas senior. Nah, itu jadi kelasnya banyak tuh. Kalau untuk kelas senior aja, untuk MMA cowoknya tuh ada 8 kelas, yang ceweknya 3 kelas. Nah, itu satu kelas ada berapa orang lagi tuh isinya tuh? Ada 7, ada 6, banyak. Jadi tuh insya Allah semoga dilancarkan, mohon doanya Bang Haji. Kira-kira tanggal 18 ini kita mulai, 18 sampai 21. Nah, jadi yang mau nonton gratis. Cuman kalau ikut, nah kalau ikut latihan dulu nanti mungkin tahun depan atau event berikutnya gitu. Tapi ngomong-ngomong event nih Bang Haji. Kita kan rencana mau bikin event juga nih.
1: Mantap.
2: Kalau pernah dengar di ada di kafe di Palimaan lah, kita pernah bikin keju di sana. Nah, ini kita mau bikin lagi, masih dalam konsep tapi yang MMA-nya. Jadi kita masih atur jadwal dulu, nanti mohon dukungannya lah.
0: Siap.
2: Siapa tahu kita perlu announcer mungkin kan.
0: Siap.
2: Teriak-teriak. Ya.
0: Siap.
2: Apa yang manly.
0: Manly.
2: Suaranya manly abis.
0: Kita laki banget.
1: Iya kawan.
0: Yun.
1: Kita laki banget
2: semua. Atau pakai suara Doraemon bisa. Dari sudut merah.
0: Itu suruh Jali-Jani aja kita ke situ.
2: Itu. Nah kalau bisa Bang, kalau boleh kasih masukan nih buat teman-teman di suara, para pendengar juga aku. Kalau bisa adalah kan segmen yang buat kita yuk bahas nih bahas masalah combat lah di radio kan, enggak perlu tiap hari kan. Seminggu sekali atau dua minggu sekali kita ngomong-ngomong yang seputaran di Kassel. Siapa tahu teman-teman atlet-atlet kita juga banyak yang jimak lah, jadi kita lintas combat sport. Saran sih. Nanti kita siap support lah kan, kita tahu lah kan sosial media yang paling tua ini kan, yang paling ramah itu kan radio lah sebenarnya. Kita
0: betul.
2: Tentunya buat membantu saling mengembangkan lah, karena kita juga butuh bantuan teman-teman buat memberikan semangat buat anak-anak atau adik kita tuh ya, buat bisa bela diri atau hidup lebih lurus lah.
0: Wah, lebih sehat dan lebih teratur.
1: Nah itu dia.
2: Cukup pian-pian saja yang belok-belok.
0: Oke, Bang Hari, terima kasih Bang Hari.
2: Semoga
0: eventnya nanti tanggal 18 itu berjalan dengan lancar.
1: Amin.
0: Dan semoga disehatkan semuanya.
1: Betul, ditunggu juga kolaborasinya ya Bang.
0: Siap.
1: Terima kasih
0: banyak.
2: Bang Rama,
0: Bang
1: Adi. Terima kasih. Gitu olahraga tuh.
0: Olahraga kita deh.
1: Iya, tuh Ajit, menakan ikam yang bujur mengiyau
0: Ajit. Apa Ajit?
1: Kenailah Rama dikiyau keponakannya dah.

0: orangnya nonton konser bungas-bungas, Jale. Aku anak betamu binan-binan bungas.
1: Ikem kalau hendak nonton konnya kepada hila, aku dapat kabar dari cucuku semalam. Cucuku hanya dari Jakarta.
0: Apa tuh ya cucuku?
1: Nonton konser bubuhan Korea.
0: Oh.
1: Ih, bungas-bungas kam aku ditampilkan fotonya. Namun ikam hendak kena ikam tulakin juga tuh hari Minggu kena ada.
0: Minggu kah?
1: Ada konser parak sini.
0: Ada konser parak sini?
1: Ada buhan binian hendak lekam.
0: Hendak siapa?
1: Ada Black Dog. Black Dog. Black Dog.
0: Bah, itu ngaranya Len Lisa Lon Jenny tuh.
1: Ngapa itu ngaranya?
0: Itu ngaranya Sarah
1: Lon Mampu. Aduh, aduh. Duh, duh, duh, duh, duh. Aduh.
2: Nantikan cerita seru lainnya bersama
3: Jali dan Jani.
4: Iswara
5: memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu, pilihanmu.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: FM Sahabat Suara ada Bu Sari.
1: Bu Sari paman datang.
0: Paman datang. Bapak Bu Sari.
1: Sore karena Adi hauran, Bu.
0: Daripada... Tadi pertama kalinya nonton film horor di bioskop, rajin enggak ada mau nonton karena takut. Nonton apa, Kemda?
1: Warkop.
0: Malah sejujur horor sih, Dai. Malam ini lagi mager ya. Jangan mager, Ikam.
1: Jangan, itu mager tuh ikut urusannya tukang aja kalau sama mager-mager.
0: Mager tuh mager.
1: Itu jinnya mager. Lagi mager jinnya. Itu urusan tukang, Puput, kalau sering gawe-gawe.
0: Jangan, film dosa.
1: Kada lewat wajar. Bejam lagi lewat kada mampir. Bapu, kada apa-apa, pengen kada lewat bejam, selawat Gatot, Bu.
0: Kan Gatot bagian dari BJM, Rama.
1: Oh.
0: Kemana pian, Bu?
1: Jadi kada lewat BJM lagi,
0: Ida,
1: Bu?
0: Ida, takutannya tadi nonton film, filmnya film dosa. Wajar aja.
1: Wajar aja takut, Ikam. Makanya orang sebelum nonton film dosa, bertobat dulu, sekiranya kada takutan.
0: Amun, Ikam, ditampayakan dosa-dosa Ikam dahulu. Sebelumnya dikumpulakan di Padang.
1: Iya.
0: Nah, Ikam lah jadi takutan, Nay.
1: Itu masalahnya.
0: Film dosa pulang. Gini ya, Ay. Iya, justru nonton segera bertobat.
1: Iya, ayo udah selamat aja deh.
0: Film terakhir yang kamu tonton di bioskop apa, Ram?
1: Terakhir film nonton bioskop apalah, kemarin kan ingat aku nah.
0: Ada apa dengan cinta satu?
1: Waduh, lawas juga lah itu, masih layar tancap aku. Apa kemarin lah, terakhir lah. Lupa aku.
0: Bah.
1: Lupa aku.
0: Dilan jarnya,
1: Dilan. Mana Dilan, kada nonton lagi malah aku Dilan. Kada pernah aku nonton film Dilan. Lewat tol Sambang Lihom. Oh, jauh lewat kota. Penny Adil Bakti, Bu.
0: Penny rumah Penny mana, Bu Sari?
1: Tapi radio kami sampai aja, Bu, ke situ.
0: Bah. Ke Muara TW sampai.
1: Aman JBPN, hanya lewat tol Sambang Lihom kah, lewat mana kah, aplikasi kau dipesan.
0: Nah. Makanan
1: tuh lewat aplikasi, aman aja.
0: Bu Sari adalah mendengar Jali dan Jani, Bu Sari.
1: Kita ada punya Jali dan Jani, program baru.
0: Iya.
1: Iya. Nggih, Mai.
0: Kan udah dijawab. Itu privasi Unda.
1: Makanya pop up tuh ditutup. Ini jam apa ya kan? Ke bos gini soalnya bini
0: ada. Apa tuh? Ada Amira. Ita amun bos. Makanya bos patuh pulang.
1: Kadang makanya sangat aja lagi surat, makanya masalah battle one boss jadi bini rasanya amun bos gitu pecat aja atau bejauh aja dari situ
0: ya, pasti baca iya. Jadilah pian lisan yang ya.
1: Menampayakan HP ke bos sangat aja lagi tahu baca pop up bini datang.
0: Ada Bella Khairuni hendak ke Dubai Ciwi.
1: Dubai Ciwi apa? Ke Dubai Jupi. Dubai Ciwi itu apa, Dak? Sahabat Suara, kita informasikan lagi ya.
0: Lagi banyak banget maling Sahabat Suara.
1: Nah,
0: ya.
1: Itu hati-hati masalah-masalah barang-barang pribadi yang ada di luar rumah terutama.
0: Iya.
1: Itu dicek lagi double-doublenya, kalau bisa pasang CCTV.
0: Pasang CCTV.
1: Iya. Bahkan akrab langsung tetangga, sekiranya tetangga membantu.
0: Betul, betul. Apalagi fase-fase yang kayak gini ya, semua kan lagi berjuang ya.
1: Iya.
0: Sahabat Suara ya.
1: Sampai besi pagar aja yang memalingi itu kayak apa? Di palingnya sampai ke belakang rumah.
0: Kawan jamuran kalau aku.
1: Ini aja memaling pagar aja. Kali-kali aku menutup pagar karena kalau lagi di palingnya. Orang dianggut.
0: Udah melas 100 juta sudah nih, Jar.
1: Ika memaling.
0: Nyawa pulang memalingin
1: aja. Pagar lah, Jar. Kayak aku keluar aja. Karena kalau ditutup nah, long pagar Ika memaling aja. Lain memalingnya sekali.
0: Mencari tukang las pulang, seikung. Aduh. Sahabat Suara, jadi perlu pengamanan ganda dan gabung di grup WA komplek deh, itu penting deh sekarang.
1: Betul. Informasi apapun bisa kamu dapatin
0: di situ. Iya. Gabung. Jadi kalau update apa-apa biasa dikasih tahu kan. Nah, gitu. Walaupun kayak jarang ketemu, gak ada kasih bukan satu sama lain, bener. Tapi wajib deh punya grup komplek.
1: Nah, itu dia. Itu dia ya. Berakar-akar loh tetangga.
0: Oh iya.
1: Paling kada buat tetahuan muha lah. Oh ini tetanggaku gitu.
0: Iya.
1: Kalau pindah dikira orang menyawit, harus di rumah aja kada mau keluar.
0: Sama ini ya kalau ada apa etika-etikanya mungkin kayak bakar sampah.
1: Iya
0: ya.
1: Bakar sampah itu kada boleh kalau ada ini. Kalau ada anak bayi gak usah bakar sampah. Gitu. Sampah sedikit pun harus dibuang ke tempatnya. Belangganan berapa garang bayar sampah sebulan?
0: 2 juta.
1: Bayar seorang sih. Jadi kumbayarakan.

0: lapangkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Hai!
6: Hai! Kamu wangi banget!
5: Kayak old money vibes!
6: Parfum apa sih?
5: No, ini Soclean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong! Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget!
5: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini Soclean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Balik lagi sahabat suara. By the way, kita tadi lihat kondisi
1: apa?
0: Dari Haji Bolot ya, Rahma.
1: Iya, Haji Bolot lagi ada di rumah sakit. Sahabat suara, kita doain sama-sama ya, semoga bisa kembali sehat.
0: Amin.
1: Bisa kembali meramaikan belantika
0: perfilman, komedi.
1: Industri komedi juga ya. Kita udah mau pamitan nih, informasi buat kamu para pendengar yang suka dengar kita pagi-pagi. Kita siaran sore sekarang.
0: Sore Capricorn. Terus ada Susi Mentai sore ya.
1: Kita sore ini jam 5 sampai jam 9 ya.
0: Bunga
1: dengerinnya.
0: Susi Mentai nih. Mentai.
1: Susi Mentai.
0: Bunga. Uy. Untuk teman saya ajarnya.
1: Iya.
0: Ayo
1: wai.
0: Ada papa. Kawarek. Kawarek.
1: Kawarek.
0: Kawarek.
1: Ya.
0: Kawarek.
1: Kawarek ya, menyambati kan? Amira, kawarek.
0: Apa maksud Amira? Sangit kami Amira ya, mungkin itu kisahnya.
1: Kawarek ya.
0: Kawarek jerah.
1: Rek.
0: Oke, sampai suara sekian dulu untuk hari ini. Mm-hmm. Selamat beristirahat untuk kamu. Jaga kesehatan dan terus dengerin Suara Banjarmasin.
1: Suara warga Indonesia.
2: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam.
3: Perhatian, siaran telah selesai. Jika selama acara berlangsung Anda sempat tertawa sendiri, itu adalah efek yang normal. Sampai jumpa besok bersama Adi dan Rama jam 5 sore sampai jam 9 malam hanya di Iswara Banjarmasin.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Beryl Rasandavi still here. Dinongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Alright, mau bacain komen-komen dulu dari sahabat suara yang udah masuk di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Basically ini komen-komen update aja ya sahabat suara. Ada Alvin, Rio, capek banget gue habis tenis di daerah Lebak Bulus. Main di mana? Main di mana gitu aja deh, lo main di mana? Ayo kita main bareng yuk. Lebak Bulus di mana? Di BCIC? Di mana ya? Di BCI? Apa sih gue lupa namanya? Pokoknya gue ada tempat tenis di Lebak Bulus. Dua lapangan gue pernah main di situ. Ada dari Nanda, udah sampai rumah Kak Beryl, abis bekerja, sekarang tinggal leye-leye, cuci muka, maskeran, sambil buka TikTok Iswara. Ih keren, keren, keren, keren, keren. Temenin aku terus ya. Yang lain, monggo, temenin gue di 0816-114-1014. Kalau Nanda tadi udah mau tidur, biasanya dia maskeran tadi ya, abis itu dengerin Iswara. Mungkin itu rutinitas tidur dia. Tapi kalau rutinitas lo sebelum tidur tuh apa sih sahabat suara? Ini sering banget sih dibahas sama radio-radio. Cuma kan gue gak tahu kalau sahabat suara rutinitas sebelum tidurnya apa? Jawab di 0816-114-1014. I'll be back after some hit. So stay tune on Iswara, suara warga Indonesia.
1: Tiba saatnya kita saling bicara.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Oni, Migunani Cinema Cult dan Kun Films bersama Volago Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Oni Kairi.
2: Intinya gue mau menang, karena kalau gak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
1: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
2: Ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
1: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
3: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
2: Sekolah aja lebih bener, turutin nyokap lanjut.
1: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil. Dibintangi oleh Bima Azriel, Ray Bong, Josiah Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Ropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
4: Ibu yakin gak ada satu orang pun bangga sama kamu.
1: Kejar Mimpimu dan Prove Them Wrong bersama film Nobody Loves Kai. Tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media at Nobody Loves Kai.
5: Latihan terus tuh bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

0: Makassar.
1: 91,1 FM Banjarmasin.
0: 90,2 FM Semarang.
1: 95,1 FM Palembang.
2: Dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Perhatian, satu panggung, satu malam, ribuan emosi.
2: Kembali hadir kompetisi tari Tradipop Satria Fest 3.0 yang diselenggarakan oleh Swarga Loka. Di sini ratusan talenta-talenta terbaik dari berbagai daerah akan beradu tari dengan koreografi terbaik mereka. Dan gak cuma itu, mereka juga akan tampil dengan kostum yang luar biasa di atas panggung yang megah. Pastinya akan ada kejutan-kejutan yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Catat tanggalnya, Sabtu 4 Juli 2026 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki. Cek info lebih lanjut di Instagram @swargaloka. Satria Fest 3.0, saatnya para ksatria tari menunjukkan yang terbaik. Jagoan harus percaya diri.
0: Suara warga Indonesia. Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3 FM

Beril Rasandavi, siaran nemenin lo di nongkrong bareng Beril. Mau bacain komen-komen dari sahabat suara menjawab topik gue. Rutinitas lo sebelum tidur apa sih? Ada dari Robi. Biasanya gue nyuci pelek dulu bang, nyuci pelek. Oh, dia anak mobil nih biasanya nih. Anak mobil dia. Pelek lo apa? 5 Zigen, Rotiform, NK. Tapi emang buat lo yang pecinta sesuatu gitu ya, misalkan lo ada hobi apa gitu apa segala macam, kayak gak afdol kalau gak diliatin dulu. Gue lagi hobinya banget nata ruang tamu. Gue tuh pengen bikin ruang tamu gue jadi mid era gitu loh, yang kayak lo cari deh animasi mid Robinson. Mid Robinson itu inspirasi gue banget untuk desain ruang tamu gue gitu. Putri, sebelum tidur biasanya aku update status dulu mengenai apa yang terjadi hari ini. Oh, kayak ini semacam diary. Biasanya diary dia berarti di apa? Lo di Twitter, apa di Facebook, apa di Instagram dan yang lain mungkin boleh update. But anyway, abis ini gue akan balik lagi masuk di jam 9 malam tentunya. So stay tune on suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Masuk di jam siarannya Beril Rasandavi di jam 9 malam. Tadi kan udah jam 8 sampai jam 9. Yeah. Sekarang gue pengen refresh lagi buat kamu yang pengen update-update sama gue. Mungkin traffic info, karena di setiap daerah traffic infonya beda-beda ya sahabat suara ya. Boleh banget masuk di WhatsApp-nya Iswara 0816 114 1014.

0: suara. Suara Warga Indonesia.
1: Oni, Migunani Cinemacau dan Kun Films bersama Volago Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Oni Kairi.
2: Intinya gue mau menang, karena kalau gak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
1: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
2: Ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
1: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
3: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
4: Sekolah aja lebih bener, turutin nyokap lanjut.
1: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil. Dibintangi oleh Bima Azriel, Ray Bong, Josia Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Ropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
5: Gue yakin gak ada satu orang pun bangga sama kamu.
1: Kejar Mimpimu dan Prove Them Wrong bersama film Nobody Loves Kai. Tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media at Nobody Loves Kai.
6: Latihan terus tuh, bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
7: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.

suara biasanya mah ya. Kayak podcast-podcast ya, podcast mas. Gue merasa ditemani gitu loh. Gitu. Dua podcast yang lagi gue denger, podcast mas yang episode awal-awal banget sama jujur siaran Gofar Surya waktu di Hard Rock. Ada rekamannya di Spotify lagi, anjir seru banget, lucu banget lagi mereka berdua. Ih. Ini gue bacain punyanya Dimas. Dimas bilang rutinitas sebelum tidur adalah sikat gigi standar, Dim. Yang lo banget gitu, Dim, apa Dim? Kayak misalkan ngadon terigu gitu misalkan, apa kek ngaci apa gitu. Shiva, rutinitas aku sebelum tidur biasa sleep call sama cowok aku, Kak. Aku pengen pastiin dia udah tidur. Wow. Ngeri ini sleep call nih. Penting gak penting sih sebenarnya sahabat suara. Ada beberapa teman gue yang emang sleep call gitu loh. Gue pengen nanya sama lo deh, menurut lo sleep call itu penting apa enggak? Jawab ya di WhatsApp lagi suara 0816111414. Ini sudden topic nih, jujur nih sudden banget nih. Tapi gue penasaran pendapat lo, sleep call itu penting apa enggak sih?

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: mana di Bandung?
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: PKS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Isuara, suara warga Indonesia. Suara.

sleep call itu penting apa enggak? Ya atau tidak? Kasih alasan lo, sahabat suara. Dari Feby. Feby bilang sleep call itu gak penting-penting amat, Kak. Karena apa? Karena ya lo juga endingnya akan tidur. Dan radiasi juga buat lo juga. Oh iya bener sih, radiasi handphone tuh. Kalau gue dengerin podcast sendiri tuh sebenarnya HP gue airplane. Jadi gak ada sinyal terpancar ke kepala gue gitu. Bahaya juga, emang bokap gue selalu bilang, jangan, jangan, radiasi soalnya gitu. Dari Putra, menurut gue penting kalau misalkan dia lagi ngambek, Bang, dia lagi, at least lo kayak, lo hadir, lo ada gitu di situ kan. Kalau kayak, anjir, kalau misalkan udah mana dia ngambek terus gue gak nelpon dia tuh kayak, ih siap-siap besok pagi akan lebih parah gitu gak sih. Anyway, terima kasih sahabat suara buat lo yang udah nemenin gue dari jam 8 tadi. Sekarang waktunya Beryl pamit. So, it's time for me to say, mic's off, heart's on. I'll see you tomorrow. Bye.

0: Betul.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
3: Ih, senang banget ada idola gua Bang Satrio.
1: Zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
3: Iya. Yeah.
1: Kan kita jangan begitu jadi perempuan.
2: Lagi ngomongin restoran kan. Ada aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, nama juga mak.
3: Waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masa lalu.
2: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
3: Kan
2: kata Gina juga apa.
3: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi gak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Ini ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau kan restoran sebelah?
2: Kan bisa jadi restorannya nempel kanan kiri. Yang sebelah lebih menarik ya gitu. Kan pengen pindah
1: restoran.
3: Iya gitu, ya, ya, ya,
2: langsung
3: ya,
2: ditambah tampol sih kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
3: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir lagi. Apalagi?
1: Ini, apa namanya?
3: Apalagi?
1: Minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
3: Aduh gitu. Cari yang lebih segernya.
2: Versi yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku enggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Gitu. Enggak peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Pencak silat Kuntau Banjar. Pencak silat Kuntau Banjar adalah ilmu bela diri yang berkembang di tanah Banjar dan daerah perantauan suku. Kuntau adalah salah satu dari cabang seni bela diri yang dibawa dari tanah Banjarmasin oleh keturunan Banjar ke bumi tanah Malaya atau Malaysia, lalu dinamakan sebagai seni silat Kuntau Banjar. Keunikan seni bela diri Kuntau ada pada gabungan langkahnya dan mementingkan pertahanan diri.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepat.
3: Mau tea jus? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus. Segernya enggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
8: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong.
9: Taste good.
8: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Iswara.
11: Memainkan musik pilihanmu.
12: Pilihanmu. Pilihanmu.

0: mempertahankan musik pilihanmu.
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia. Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa?

0: tepung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
2: Wings Care.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
5: Suara.

0: musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Hai.
6: Hai, kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini Soclean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai. Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini Soclean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Teh lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Maayun Anak. Maayun Anak adalah tradisi masyarakat Banjar yang telah ada sejak zaman dahulu dan masih berlangsung hingga sekarang. Tradisi ini adalah menidurkan bayi dengan cara mengayun menggunakan ayunan. Ayunan ini terbuat dari tapih bahalai atau kain kuning yang ujungnya diikat dengan tali handuk atau ijuk. Tali ayunan biasanya diikatkan dengan buku yasin, daun jari angau, kacang parang, dan katupat guntur yang dipercaya bisa menjaga si bayi dari penyakit atau gangguan makhluk halus.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Udah pagi, tapi senyumnya belum berseri. Yuk kirim request lagu favorit kamu biar makin happy. Hanya di Request Suara Seru.
1: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Apa kabar sahabat suara? Hari Jumat berkah insya Allah ya. Ditemenin Aksi Isa Putri dan juga Irza Nenggoro hari ini sampai jam 11 nanti ya. Sahabat suara, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat, semoga semangat juga. Buat yang moodnya lagi gak bagus, pas banget nih ya. Itu udah masuk jam request, jadi buat kamu yang pengen request lagu favorit kamu, boleh di 0811 993 3901 atau di live TikTok kita di @iswara.pjm.

0: suara seru ditemenin Aksesa dan juga Herzan Anggor.
1: Selalu setiap pagi sekarang ya, Maura sama Aksesa ini sarapan. Oh, kalian ini omnivora, apa? Herbivora ya. Makan rumput-rumputan tuh. Iya kan?
0: Tapi mix sih.
1: Mix. Oh.
0: Ada misi apa kalian? Misinya malas bikin sarapan sendiri, ya udah beli aja gitu.
1: Oh, jadi misinya itu ya.
0: Bener. Nah, kalau ini misi-misinya bahaya nih.
1: Misi-misinya bahaya.
0: Kalau misi-misi, aduh saya lagi radang tenggorokan, dokter. Nah, itu.
1: Itu bridgingannya.
0: Misi-misi, dokter, saya radang tenggorokan.
1: Nah, memang nih saya juga lagi merasa tenggorokan saya kurang enak nih, sahabat suara ya. Benar. Karena memang musim ini kan musim kemarau, tapi saya gak percaya ini kemarau deh gitu.
0: Saya gak percaya itu ya.
1: Iya, karena coba lihat di luar ya.
0: Lebih ke apa ya, pancaroba gitu ya.
1: Iya. Sama Pancasetya ya, kampus ya, luar biasa itu.
0: Halo.
1: Berikan dong, ngejahar di situ dong, ngejahar. Jadi ini memang disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Itu mencatat radang tenggorokan menjadi salah satu penyakit yang paling banyak dilaporkan oleh puskesmas dalam beberapa pekan terakhir.
0: Kok mau sampai begitu?
1: Cakupan.
0: Saking ini ya, sakit tenggorokan tadi ya.
1: Betul, jadi PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin yaitu Ibu Dwi Atmi Susila Stuti ini menyampaikan peningkatan kasus tersebut dipicu oleh cuaca panas yang berlangsung cukup lama, lalu diselingi hujan nih sahabat suara, sehingga mempengaruhi daya tahan tubuh kita.
0: Benar.
1: Jadi mungkin daya tahan tubuh kita tuh kaget gitu ya, panas, dar, dingin.
0: Dingin nih kayak tadi kemarin kan dingin banget nih. Sebelumnya tuh panas banget.
1: Iya, malam tadi saya, ya Allah, dingin banget.
0: Bener. Bagusnya sih memang banyak-banyak minum air putih ya.
1: Iya, sama berdoa sih ya.
0: Doanya apa, Herzan?
1: Doanya bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Tidur lagi dong. Tidur lagi dong kalau kayak begitu.

0: Happy Suara. Suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
1: Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga Bu?
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscan.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Masih di Suara Seru bersama Aksesa dan juga Hirzan Anggoro, sahabat suara. Kamu pusing gak sih kalau misalnya, aduh, ya lagi seru-serunya nonton, atau misalnya kayak main game gitu, tiba-tiba internetnya tuh malah lemot. Kamu pernah gak, Hirzan?
1: Ih, sering
0: gitu
1: banget, sah. Apalagi pas video call mau meeting online juga jadinya pusing ya kan?
0: Bener banget. Nah, sekarang itu sahabat suara juga Hirzan gak perlu khawatir lagi, karena XL1 hadir lebih luas di Banjarmasin dengan wifi rumah yang koneksinya pasti dan juga bisa diandalkan.
1: Ini cocok banget juga nih ya, buat kamu yang pengen streaming, gaming, kerja, belajar online sampai video call sehari-hari. Nah, bener, jadi itu harus diperhatiin sahabat suara.
0: Bener banget. Dan ada promo menarik khusus pelanggan baru ya, bayar langsung 4 bulan ya. Itu cukup dengan Rp650.000 aja, setara hanya dengan Rp160.000 per bulan untuk internet rumah hingga 50 Mbps ya. Gak cuma itu aja, kamu juga bisa dapat bonus gratis 3 bulan akses video light dan catch play plus ya, buat hiburan keluarga di rumah.
1: Jadi menarik banget kan? Terus kalau kamu mau langganan, itu langsung bisa hubungi nomor WhatsAppnya di 0818-0800-5858 atau kunjungi website di 1.xl.co.id.
0: Nah, XL1 Wi-Fi rumah dengan koneksi yang pasti.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Alkisah di ujung barat Sumatera, lahirlah bayi laki-laki yang suci dan durhaka. Karena durhaka, dikutuklah ia oleh ibunya menjadi batu. Selesai. Cepat juga cerita Malin Kundangnya. Secepat itu juga internetan dengan XL Ultra 5G Plus. 5G tercepat di Indonesia diakui oleh Ookla. Kecepatan hingga 500 Mbps. Cepat, kuat, stabil dimanapun. Free roaming sampai 9 negara. Cek My XL dan rasakan kecepatannya sekarang. XL Ultra 5G Plus secepat itu. Alkisah di ujung barat Sumatera, lahirlah bayi laki-laki yang suci dan durhaka. Karena durhaka, dikutuklah ia oleh ibunya menjadi batu. Selesai.

0: kundangnya. Secepat itu juga internetan dengan XL Ultra 5G Plus. 5G tercepat di Indonesia diakui oleh Ookla. Kecepatan hingga 500 Mbps. Cepat, kuat, stabil dimanapun. Free roaming sampai 9 negara. Cek My XL dan rasakan kecepatannya sekarang. XL Ultra 5G Plus secepat itu.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Ini dia diskon terbesar furniture dan aksesoris rumah. Informa Wow Sale. Kapan lagi? Bawa pulang sofa bed cuma Rp999.000. Belum cukup, ada matras mulai Rp700.000-an plus aksesoris estetik mulai Rp50.000-an aja. Wow banget kan? Masih kurang wow? Informa kasih bonus voucher belanja Rp50.000. Caranya, download Informa mobile app dan pakai kode WOW RADIO. Jangan sampai kehabisan dan nyesel belakangan. Buruan, serbu sekarang juga ke Informa terdekat atau cek Informa mobile app. Info WOW Sale selengkapnya. Kunjungi informa.co.id. Informa WOW Sale. Diskon terbesar pasti WOW.
6: Memutarkan musik pilihanmu.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia bersama Hirzan dan juga Aksi Isya Putri. Menemani kamu kembali ya sahabat suara. Tadi kita udah ngingetin kamu gitu ya untuk cuaca yang cepat berubah ini. Kan lagi musim flu ya.
1: Benar.
0: No flu burung.
1: No.
0: Jangan sampai.
1: Sahabat suara, tapi kalau ngomongin lagi yang rame-rame ya. Ini ada yang udah dengar belum kasus atau berita yang mengaitkan Raffi Ahmad
0: dengan siapa tuh?
1: Yang jadi ada sebuah kasus baru-baru ini tentang kasus becukai apa gitu loh. Jadi kayak si Raffi Ahmad ini pernah foto bareng
0: with
1: sama orang yang terlibat dalam kasus tersebut yang sama becukai. Gitu.
0: Serius.
1: Terus semua orang kayak, "Wah, Raffi Ahmad pernah juga nih pakai jasanya si Blu-ray." Apa gitu loh namanya tuh Blu-ray apa sih ntar ya? Saya tadi udah hafalin. Saya lupa lagi. Jadi nama ininya tuh, nah jadi waktu itu kan waktu 2025 itu Raffi Ahmad, Gading Martin itu tuh sempat maraton tuh ya kan di luar negeri ya. Terus juga sempat di beberapa waktu itu promosiin beberapa
0: brand
1: orang Indonesia lah, pengusaha-pengusaha terus? Itulah yang ada di sana. Terus itu keluar ternyata ada kantor Blu-ray ini yang buat apa sih, yang kirim-kirim barang-barang kayak laptop,
0: ekspedisi
1: kayak gitu loh maksudnya. Nah terus mereka foto
0: kargo,
1: bareng di situ. Kargo Blu-ray kargo. Nah kayak gitu.
0: Iya.
1: Nah itu. Nah jadi dia foto bareng di situ. Padahal cuma foto bareng doang. Dan emang dikasih info sama orangnya kalau Mas Raffi, Mas Gading, kita tuh bisa loh kirimin laptop, kirimin HP. Ini dari sini ke sana kayak gitu. Lalu Raffi Ahmad cuma kayak, oh iya, ya udah kayak gitu. Jadi nggak ada, ini sebenarnya nggak ada kaitannya. Jadi foto bareng bukan habis transaksi begitu ya. Kayak gitu klarifikasinya.
0: Oke, berarti udah kejawab ya.
1: Udah kejawab.
0: Nah, jadi kita jangan berpikir yang enggak soal Raffi Ahmad. Insya Allah Raffi Ahmad ini amanah ya.
1: Insya Allah lah.
0: Insya Allah, ya.
1: Dia udah punya nama besar gitu, sayang lah kalau misalnya. Ini ya.
0: Iya, apalagi sekarang kan.
1: Tapi kalau kamu seandainya nih Hirzan diajakin foto nih sama orang asing, terus kamu dikait-kaitkan ke nama-nama tersebut, kamu marah nggak sih?
0: Oh, bagus lagi, makin naik nama saya.
1: Waduh, agak beda juga ini ya.
0: Ya kita harus berani beda saya. Kalau sama terus nggak berkembang.
1: Oh gitu.
0: Kamu jadi saya ya?
1: Bener sih. Makanya kamu setelahnya hari ini kayak gini ya.
0: Iya.
1: Kacamata di atas,
0: rambut di bawah,
1: rambut menutup kacamata.
0: Coba. Nah, Bang Reja, Bang. Satu.
1: Bang Reja, Reja bukan ini ya.
0: Bukan, saya capek banget ya sahabat suara di TikTok kita cerewet.
1: Cerewet banget.
0: Banyak mau, bener. Banyak
1: kamu,
0: mau.
1: Gini, aku mau
0: cerewet tapi ngasih-ngasih enggak apa-apa sih.
1: Sahabat suara, kita mau voting sih. Sebenarnya Hirzan tuh mirip siapa?
0: Iya, voting guys.
1: Voting. Ada 3 nama nih.
0: Siapa aja, Sa?
1: Siapa tadi yang tadi?
0: Giorgio
1: Abraham. Elo
0: atau Firza?
1: Atau Firza?
0: Saya lebih mirip kemana?
1: Si Hirzan lebih mirip kemana ya?
0: Ya, gabung ya.
1: WhatsApp.
0: Kita tungguin di 0811 993391.
1: Yo,
2: Isuara warga Indonesia.

0: Pagi Suara. Suara warga Indonesia.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Memutarkan musik pilihanmu.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Di Suara Seru bersama Aksi Isa Petri dan juga Herzan. Di live TikTok at iswara.bjm. Dan kita tadi, aduh, barusan dapat topi itu dari siapa tuh?
1: Dari mas ini, di at bro, bri.ro.
0: Bri.ro ya.
1: Terima kasih yang udah bagi-bagi bagi-bagi.
0: Terus juga banyak yang request juga. Ditungguin aja, abisnya kita bakal puterin ya sahabat suara ya. Terima kasih buat yang udah gabung di jam request. Requestnya masih berlanjut, kirim salam juga masih berlanjut.
1: Baru selesai request ya, Sa?
0: Baru selesai request.
1: Kok kayak lama banget gitu ya?
0: Kan lama banget ya, mungkin okay, karena udah Jumat sih.
2: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya, di request Suara Seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia. Indonesia.